0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya
1: untukmu.
0: Ini dia jam yang ketiga.
1: Betul Nurul.
0: Ceria pagi.
1: Dan kalau kita tengok menerusi TV1 siaran langsung perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026, kita dah boleh tengok keberangkatan tiba yang di Pertuan Agong
0: dah Sultan sampai, Ibrahim. Kalau awal tadi timbalan Perdana Menteri diikuti Perdana Menteri dan juga apa ni Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pun baru tiba, dan tu dia tabik hormat. Kalau menerusi kaca TV sekarang, kalau di media sosial tu dia lambat sikitlah, ada delay kan. Baik, apa yang kita nak kongsikan mengenai pembarisan dan perakan Hari Kebangsaan tahun ini bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itulah tema Bulan Kebangsaan tahun ini.
1: Betul.
0: Yang mana sambutannya dijangka menarik kehadiran kira-kira 80,000 pengunjung.
1: Betul, dan juga menyajikan pelbagai persembahan, Nurul.
0: Untuk nak menyemarakkan lagi semangat patriotisme bukan sahaja dalam kalangan pengunjung di dataran Putrajaya sendiri, tetapi juga kita ni yang tak ada kat sana.
1: Yang tonton menerusi kaca
0: TV, media sosial. Yang ada di Malaysia ni tak apalah, nak yang berada di luar negara kan.
1: Mesti merindui sambutan Hari Kebangsaan.
0: Ya, dan sebenarnya di sesetengah tempat di luar negara pun, macam mungkin para pelajar ataupun mereka yang bekerja di sana pun buat sambutan secara kecil-kecilan.
1: Betul, saya ada tengok di media sosial juga, Nurul.
0: Ingatkan pengalaman awak masa kat sana dulu.
1: Ada.
0: Di New Zealand?
1: Scotland.
0: Oh, ingatkan kampung New Zealand.
1: Bukan, dulu Maran. Scotland.
0: Okay.
1: Ada je sambutan macam
0: pakai skirt petak.
1: Yang merah-merah. Itu apa?
0: Yang main bagpipe tu.
1: Tak apalah.
0: Teruskan.
1: Saya dah lupa dah.
0: Awak tengok apa di media sosial, sambutan Hari Kebangsaan jugalah.
1: Dia ada pelajar. Saya tengok di Burj Khalifa rasanya.
0: Oh,
1: ada bendera kita dan dia apa ni? Pasang lagu Negaraku.
0: Wah, tambah pula bila di tempat orang kan.
1: So macam kita rasa sedihnya. Sangat. Saya yang tengok tu pun rasa sedih dan bangga.
0: Betul. Dalam masa yang sama. Bercampur baur. Itu dia. Betapa bangganya kita menjadi rakyat Malaysia. Itulah sebab orang kata hujan emas di negara orang.
1: Hujan batu di negeri sendiri.
0: Lebih baik di negeri sendiri. Walaupun hujan batu tak bukan hujan emas. Tapi tetaplah di negara kita.
1: Betul. Dan di mana bumi dipijak,
0: di situ langit dijunjung.
1: Wow, hebat kita. Tapi Nurul, kita nak kongsi juga. Hari ini acara perarakan dan pembarisan yang mana melibatkan 10,819 peserta daripada 77 kontijen. Selain menampilkan 328 aset, 22 kenderaan elektrik, ada EV, Nurul.
0: EV pun ada.
1: 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias.
0: Itulah yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Apa agaknya pembaharuan. Betul. Bagi pembarisan dan perarakan kali ini. Yang orang kata apa, yang paling menonjol lah kan. Setiap tahun akan ada je. Kalau dulu yang abang bomba lah.
1: Sekarang bukannya abang bomba.
0: Macam-macam abang lagi.
1: Semua abang dah nak bersaing.
0: Semuanya nak bersado-sado.
1: Lepas tu saya ada tengok.
0: Makcik bawang sangat.
1: Dia punya raptai tu ada nyanyi lagu Helikopter Turun ke Padang tu.
0: Wah, macam lagu Jamali menyanyi tu.
1: Cuba Nurul nyanyi.
0: Tak apalah. Takut tak jadi lagu tu. Jadi lagu
1: kan, tapi sebenarnya lagu tu ramai orang cakap lagu seberang, bukan?
0: Lagu tu tengah in sekarang ni.
1: Sebenarnya lagu tu asal Sabah.
0: Oh, daripada Sabah.
1: Sabah. Rasanya di Semporna.
0: Semporna. Tempat yang paling cantik.
1: Jadi kita
0: tu
1: kena bangga. Itu kita punya karya.
0: Karya orang Malaysia.
1: Betul.
0: Mereka biasalah nak claim je lebih kan.
1: Itulah. Nak buat gena.
0: Nak buat gena. 8.15 minit pagi nanti kita ada Langkawi sana sini. Dan untuk jam ini kita nak berhibur dengan rangkaian lagu patriotik. Boleh?
1: Boleh, Nurul. Sebenarnya kita 69 tahun.
0: Ya. Yeah. Kita nak bersama dengan Liza Hanim. Dirgahayu Tanah Airku.

0: Radio Malaysia Langku FM 104.8.
1: Ya, untuk mu Nur Syah pagi ni.
0: Baik, LSS ataupun Langkawi sana sini. Kenapa tu?
1: Pasal apa tu?
0: Ada sebuah masalah? Tak sampai lagi?
1: Nak bersunat kah?
0: Cerita bab bersunat ni sebab tadi orang kata apa, cuti kan?
1: Cuti sekolah.
0: Dan mak pak pun cuti. Mm-hmm. Walaupun dalam orang kata 9 hari dan lega. Sebablah ni sat je dengan segala
1: betul,
0: teknologi yang
1: dengan
0: ada.
1: Dengan ubat-ubatan
0: dia. Kalau dulu lain lah kan. Dengan dengar
1: ambil masa lah.
0: Saja dah ngeri dah dulu. Siap ada lompat tingkap lah apa semua.
1: Lompat tikam lagi.
0: Lompat tingkap.
1: Tak boleh makan lah.
0: Boleh. Okey. Mengenai program Sunaton. Bukan maraton je.
1: Ni Sunaton.
0: Iaitu?
1: Majlis Berkatan Beramai-Ramai. Hari ini 31 Ogos 2026 bertempat di mana ni?
0: Di Pulau Tubar.
1: Oh, Tubar tu.
0: Yang mana apa yang menariknya untuk program Sunaton ni Syazwan?
1: Ya.
0: Para peserta.
1: Para ibu bapa.
0: bukan. Anak-anak lah yang bakal bersunat. Mereka ni akan diarak bersama dengan bagi keliling kampung.
1: Wow. Syok ah naik bagi.
0: Seronok lah. Tambah pula pagi-pagi ni kan sejuk.
1: Dia tambah nak bersunat lagi sejuk.
0: Lagi sejuk lah.
1: Dia punya ketak tu.
0: Ketak kan. Yang mana ni difahamkan terbuka kepada kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Selain daripada berarak bersama bagi keliling kampung, ada juga mandi manda ni Syazwan.
1: Oh, mandi ayak bomba.
0: Mandi ayak pilih bomba. Oh, seronok. Pernah rasa ke?
1: Pernah.
0: Saya berapa kali?
1: Dua kali lah.
0: Dua kali?
1: Cakap ni dua kali.
0: Ada hasrat lagi. Ada hasrat lagi untuk menambah kali yang ketiga dan seterusnya.
1: Tak apa, sekali kita kongsi. Okay. Kita kongsi dulu LSS ni.
0: Baik, teruskan.
1: Dan juga ada persembahan silat.
0: Mm-hmm.
1: Persembahan muzik tradisional.
0: Maknanya
1: dan juga kenduri.
0: Kenduri rakyat lah kot.
1: Mereka jamu dulu sebelum kena sunat.
0: Betul, bagi makan kan kenyang. Sebab
1: nak makan pulut kuning, nak makan
0: ayam panggang. Sebab bila lepas sunat tu, kalau kita
1: kena berpantang
0: orang Melayu
1: lah.
0: Tu betul ada banyak pantang larang. Tapi ada setengah tu pantang jumpa sebab dia tiba lagu tu je. Ada setengah tu, hari ni bersunat, esok tu pakai seluar lah geret lah.
1: Duk kayuh geret lah.
0: Tak ada masalah.
1: Bahaya sebenarnya, takut bentan.
0: Takut bentan lah, betul. Itu bahaya juga kan. Jadi semoga orang kata apa, sukses lah program hari ni dan tak ada yang lari lah.
1: Jangan lari. Walaupun lari, tetap kena juga.
0: Itulah orang kata apa, sekali semua hidup.
1: Betul.
0: Macam Syazwan dulu, mak berapa
1: lah.
0: Berkatan.
1: Saya sekolah rendah tapi saya tak ingat. Saya bersunat.
0: Pun boleh.
1: Saya bersunat kat cara kampung.
0: Oh, cara kampung?
1: Duduk atas
0: Batang pisang.
1: Mula pagi tu mandi ayak bomba. Lepas tu dah mandi tu, mereka dukung. Mereka usung.
0: Takut lari.

0: Dia pun hukum letak atas batang pisang tu.
1: Ha. Bermulalah
0: bermulanya proses melapah.
1: Itulah kan itu.
0: Itulah itu seronok lelaki. Ha. Tak semua orang boleh rasa benda tu.
1: Betul. Tambahlah ni masih ada tapi kuranglah lah.
0: Sekarang ni banyak pakai laser, banyak
1: clip modern lah. Semua kan. Yang penting proses penyembuhan tu lebih cepat.
0: Betul.
1: Tu dia. Dan macam-macam orang kata apa, petua lah. Kalau macam di Langkawi ni dikelilingi laut, ada orang kata lepas tu pergi rendam layak laut lah apa benda semua. Ooh. Kan. Ada kata nak pergi cepat lega. Apa pun yang penting dengar cakap doktor. Itu yang betul. Jangan buat pandai-pandai diri kan.
0: Betul.
1: Bahaya. Baik, sekejap lagi 8.30 minit pagi kita ada tajuk utama berita. Kita nak ikuti lagu petatik seterusnya.
0: Lagu apa Nurun?
1: Warisan.
0: Warisan.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik, tajuk utama berita kita mulakan dengan belia sambut baik inisiatif yang diumum oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam.
1: Seterusnya, Festival Ambang Merdeka 2026 meriah.
0: Di Langkawi pun tidak kurang meriahnya.
1: Betul.
0: Ramai yang menanti-nantikan apa ni,
1: bunga api.
0: Tembakan bunga api.
1: Rupanya bunga api tembak kat tempat lain.
0: Tunggu apa. Tempat lain, tembak tempat lain. Tapi tak apa, janji nampak.
1: Janji kita ada semangat.
0: Semangat tu penting. Di Kuching, musim kering dan berjerubu, 119 lori tangki air digerakkan ke seluruh negeri Sarawak.
1: Seterusnya, Serian, Samarahan dan Kuching terus catat peningkatan bacaan IPU pada tahap bahaya.
0: Kalau kita tengok indeks pencemaran udara di sekitar Sarawak, memang berkemerah. No?
1: Betul, teruk.
0: Betul.
1: Kritikal.
0: Ya, sangat bahaya. Sebab mereka memang lagi dekat lah dengan negara jiran tu. 110,000 pengunjung meriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka.
1: Raja Perlis seru rakyat isi kemerdekaan dengan ilmu, integriti dan perpaduan.
0: Manakala di Ipoh, Perak, lebih 20,000 pengunjung meriahkan Ambang Merdeka di negeri itu.
1: Ambang Merdeka Terengganu, semarak perpaduan rakyat berbilang kaum.
0: Dan ribuan rakyat banjiri Dataran Putrajaya bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan.
1: Lebih 20,000 banjiri Stadium Kajang semarak Hari Kebangsaan Selangor.
0: Dan akhir sekali, Selangor mengangkat 2 orang tokoh kemerdekaan negeri 2026. Untuk mengetahui perinciannya, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Yeah.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah je, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima, seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

0: Ramai di kalangan kita sedar dan tahu akan tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan sambutan Bulan Kebangsaan pada Ogos setiap tahun, tetapi kita memilih untuk tidak mengibarkan jalur gemilang dan tidak peduli akan erti kemerdekaan ini. Mungkin kerana kita hanya mewarisi dan sudah merasai kesenangan pada hari ini dan lupa akan kepayahan, kesusahan dan pengorbanan perwira serta prajurit yang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara pada masa lalu. Ayuh, buktikan anda cinta dan sayangkan Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8
1: ya, ya untukmu.
0: Yang tu bukan okok. Okey, okey.
1: Okey, jangan KO ya. Okey, ya. Tak apa.
0: Baik, masih lagi mengenai pembarisan dan perakan Hari Kebangsaan 2026. Wah, Upin dan Ipin.
1: Wah, macam-macam tengok ada tadi.
0: Ya, betul-betul-betul. Wah, opah pun ada. Tok Dalang.
1: Lagi tu, apa tu?
0: Uncle Atong.
1: Atong. Oh, ui, ramai. Uncle Mutu ada tengah baca ayat ke tu?
0: Aduh, sangat dah comelnya kan. Sekarang ni perakan dan pembarisan, ada kereta berhias, macam-macam kontijen yang ada. Mm-hmm. Baik, selain daripada itu, acara pembarisan dan perakan Hari Kebangsaan 2006 membuat penampilan sulung pasukan askar timbalan Setia Negeri Johor ataupun JMF. Serta aset maritim bot kelas Ibrahim. Ini memang sangat istimewa. Rekaan yang di-Pertuan Agong sendiri mengiringi pembarisan kontijen agensi penguatkuasaan maritim Malaysia.
1: Jadi jangan terlepas Malaysia untuk menonton. Nah, kalau kita tengok belum lagi kan untuk perarakan tersebut.
0: Jadi rasanya belum lagi kot.
1: Jadi pastikan anda kekal di kaca television. Television.
0: Television dua mana, okay. Dan tadi, awal tadi, ada persembahan rentak madani paluan tradisi. Ini diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, JKKN. Melibatkan pelbagai agensi lah. Ada institusi pendidikan dan penggiat seni tanah air pula menjadi penutup acara berprestij ni. Kabarnya kita nantikan. Dan menteri kita, Menteri Komunikasi yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HM 2026, Datuk Seri Fahmi Fadil menasihatkan para pengunjung yang ke sana untuk memakai pelitup muka lah. Memandangkan sekarang ni pun
1: jerebu kan.
0: Yo.
1: Tapi kalau kita tengok di televisyen ni, di TV ni,
0: nampak
1: elok.
0: Elok kan? Ha. Alhamdulillah lah.
1: Cuaca elok.
0: Dan ini pun selaras lah. Orang kata apa, siap awal tak kalut kan. Dengan nasihat dikeluarkan oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan. Ini khususlah untuk mereka yang berisiko, yang berpenyakit macam asma ke, sakit jantung ke, yang melibatkan pernafasan dan sebagainya.
1: Betul. Bukan tu saja, Nurul. Pihak penganjur HKHM 2026 ni juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026 bagi memastikan mereka berada pada tahap kesihatan yang baik.
0: Maklumlah sekarang ni pun dah dekat pukul 9, bahang tu dah makin terasa. Tambah pula mereka yang beruniform, yang baju yang agak tebal tu, hangat apa semua kan.
1: Ini Paskau
0: kan, ni APM. Dan juga adik-adik kita yang menyertai tu human graphic tu.
1: Itu lagilah Nurun berkicap.
0: Berkicap satu. Depa ni dah daripada berapa hari dah berlatih. Dan juga setiap latihan tu memang per jam lah. Daripada pagi sampai ke petang.
1: Tapi kita tengok dari
0: jauh tu nampak cantik, nampak macam senang macam kan.
1: Dan mereka, kita boleh tengok mereka enjoy.
0: Komitmen tu. Sebab mereka tu nak masuk tu, nak jadi peserta tu, ada tapisan di sekolah, difahamkan. Yang tak dapat tu memang rasa macam sedih. Tapi tak apa, ada lagi tahun-tahun depan, insyaAllah.
1: InsyaAllah, boleh cuba lagi.
0: Betul. Baik, 9 pagi nanti, utama 9 pagi menyusul dari Pusat Berita RTM. Dan kita akan kembali semula ke Langkah FM selepas itu untuk kita punya
1: kamus lagu.
0: Ya, yang mana hari ini kamus lagu mengenai
1: tajuk lagu ataupun lirik yang ada
0: perkataan harapan.
1: Harapan dia. Setinggi gunung.
0: Ya. Baik, kita berhibur dulu bersama dengan Wan.
1: Ya, saya.
0: Bukan. Wan.
1: Baru saya nak menyumbang suara.
0: Ini Wan Perwiraku.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja, Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorak kata penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemenihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumiputera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumiputera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang dua pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang dua pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Momo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama Malaysiaku.
1: Rumah ini rumah kita. Muhammad Khatim Osman. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman lagi asyik bercerita. Pelbagai kisah gembira dan duka lara. Daripada pelbagai riwayat serta peristiwa tentang kuasa, tentang maruah, tentang apa sahaja dalam mengimpikan keamanan di bumi tercinta. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman sedang leka berbicara pada adat, budaya dan upacara, melemparkan sumpah setia kepada tanah airnya, menjulang rencam agama pada berbilang bangsa dalam lautan ganas yang bergelora tentang nasib bangsa di bumi merdeka, berpaksi pada rukun negara, dikendong dan ditatang sampai hujung nyawa. Anak-anak zaman terus bertanya, negara ini mau kemana? Negara ini siapa yang empunya? Bukankah

0: rumah ini dibina nenek moyang kita.
1: Di atas hamparan bumi merdeka,
0: berbilang bangsa dan agama harus dibela, bergantung harap pada penguasa, agar dibuang segala dendam di jiwa demi keharmonian yang lebih bermakna, mencipta perpaduan di persada negara.
2: Sekian, terima kasih.
3: Atika Desa.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik, sambil-sambil kita menyaksikan secara langsung pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026 menerusi kaca TV di TV1. Tibalah masanya untuk jam ini kita ada kamus lagu.
1: Ya, hari ini perkataan ataupun lirik yang ada tajuk lagu ataupun lirik yang ada perkataan harapan.
0: Harapan.
1: Harapan. Harapan. Sempena Hari Kebangsaan.
0: Ya, apakah harapan anda?
1: Apakah harapan untuk masa depan?
0: Ya, lebih sebagai gemilang. Sebagai seorang warga negara Malaysia. Yes. Semoga negara kita terus aman, makmur, berjaya sampai bila-bila.
1: InsyaAllah. Amin. Dan kita kena hargai perpaduan.
0: Apa yang ada sekarang ni, kita teruskan dan jangan biarkan anasir luar menggugat keamanan sedia ada.
1: Ya, itu dia.
0: Baik, untuk kamus lagu kita, lagu pertama disediakan oleh penerbit kita lah.
1: CPS.
0: Ya, CPS. Lagu pertama ni pun akronim juga. PHP. Pemberi harapan palsu.
1: Ya Allah.
0: Janganlah memberi harapan palsu pada orang lain.
1: Sakit.
0: Harapan tinggal harapan memang sakit. Perit. Itulah yang dialami oleh Syazwan Syami. Bukan. Ini penyanyi dia, Syazwan Syami. Tapi mungkin lah.
1: Saya pun ada lagu juga.
0: Lagu apa?
1: PHM.
0: PHM stand for?
1: Cik teka.
0: Tak tahu.
1: Tak apa. Kita layan dulu lagu ni.
0: Baik.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu Nur Syaz pagi ni.
0: Pagi ni sampai pukul 11 pagi nanti. Cukup meriah pada hari ini, hari kebangsaan kita yang ke-69.
1: Dah 69 tahun kita mengecapi nikmat kemerdekaan, Nurun.
0: Kita orang kata apa, kalau dulu negara kita dijajah macam-macam daripada Jepun lah apa benda semua tu. Dan betapa sukarnya dulu nenek moyang kita untuk membebaskan negara daripada cengkaman penjajah.
1: Betul, dan kita tugas kita adalah hanya untuk mengekalkan perpaduan dan kemerdekaan negara kita.
0: Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Betul. Kalau dulu nenek moyang kita,
0: tengoklah makan apa dulu. Ubi kayu.
1: Lepas tu terpaksa berjuang menggunakan senjata. Kita zaman sekarang tak perlu dah.
0: Apa yang ada sekarang ni, penjajahan dari segi lain pula.
1: Betul. Penjajahan mental.
0: Ya, teknologi. Macam-macam lah. Jadi itu pun satu kesukaran dan cabaran jugalah untuk generasi hari ini.
1: Betul. Jadi kita kena kuatkan iman,
0: kuatkan benteng pertahanan. Itu semua tu memang betul memerlukan kekuatan. Sebab andai kata rapuh, habislah benteng.
1: Betul. Maka rebahlah bangsa yang pernah merdeka suatu ketika dahulu.
0: Ya, dah 69 tahun kekalkan, teruskan. Orang kata apa, kita punya perpaduan, kita punya keamanan dan walau di mana saja kita berada, ingatlah negara kita, negara Malaysia, negara yang terbaik.
1: Betul, dan kita kaya dengan budaya dan masyarakat. Sebab kita dekat sini, kita ada Cina, Melayu, India.
0: Dan jangan lupa suku kaum lain di Sabah, Sarawak juga orang asal.
1: Jadi kita kena itulah pelihara perpaduan kita, hargai perpaduan.
0: Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita ni pelbagai bangsa berbilang kaum sebenarnya tak ada apa pun, tak ada isu pun. Kita boleh tengok di media sosial bila ada seseorang tu yang memerlukan bantuan, ramai yang menghulurkan bantuan
1: tanpa mengira bangsa ataupun warna kulit.
0: Kalau tengok bila ada kemalangan ke, ada yang memerlukan bantuan, tak kira dari segi apa, semuanya menghulur tangan untuk memberikan bantuan.
1: Ya, jangan hanya sekadar memberi harapan.
0: Ya, itulah kita punya topik bagi kamus lagu.
1: Lirik ataupun tajuk lagu yang ada perkataan harapan.
0: Harapan. Kalau tadi kita dah ada lagu Menaruh Harapan daripada Kak Eton kita.
1: Kak Eton Meon.
0: Ya, berapa pandai je. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Faiza Tahir.
1: Faiza Tahir. Oh, yalah sebab dia dah diutarakan.
0: Diutarakan. Dengan lagu Gemuruh.
1: Gemuruh?
0: Gemuruh
1: lah.
0: Gemuruh?
1: Gemuruh. Gemuruh.
0: Ya. Lah ada lagi.
1: Dan juga terima kasih kepada DJ Yaya ini, penaja untuk sarapan pagi kita.
0: Alhamdulillah. Moga murah rezeki.
1: Terima kasih lah. Cuti-cuti pun.
0: Ya.

logo sambutan Hari Kebangsaan dari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan lima jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kita.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik, kita ada 6 minit je lagi sebelum ke pukul 10 pagi. Saat lagi kita ada berita semasa bersama Dekan Rakan.
1: Dekan pun boleh lah, Nurun.
0: Duk teringat Dekan. Ah.
1: Bolehlah, dekan pun dekan.
0: Yalah.
1: Lah.
0: Rakan okay. Penyampai tu dekan.
1: Alhamdulillah dekan.
0: Bersama dengan rakan penyampai kita sekejap lagi.
1: Siapa tak tahu?
0: Syaz.
1: Oh, saya ke?
0: Ya.
1: Aduh, ini Fauzi Dali.
0: Antara topiknya mengenai apa?
1: Antaranya belia sambut baik pengumuman Perdana Menteri hari semalam tu.
0: Ya.
1: Budi 95, 300 liter.
0: Lagi?
1: Smart sedia dihantar ke Nepal tu.
0: Nepal
1: lah. Dan yang terakhir MTSD tamat hafazan.
0: Nak
1: Mahat
0: tahu.
1: Mahat Tafiz Sains Darul Aman.
0: MTSD. Itu je lah. Sebab tu macam apa benda pula kronim tu kan.
1: Itulah.
0: Nak tahu perinciannya tunggu
1: 10 pagi nanti.
0: Iya. Yeah.

0: Ceria Pagi
1: bersama Malaysiaku.
2: Rumah ini rumah kita. Muhammad Khatim Osman. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman lagi asyik bercerita. Pelbagai kisah gembira dan duka lara. Daripada pelbagai riwayat serta peristiwa tentang kuasa, tentang maruah, tentang apa sahaja dalam mengimpikan keamanan di bumi tercinta. Rumah ini adalah rumah kita. Anak-anak zaman sedang leka berbicara pada adat, budaya dan upacara, melemparkan sumpah setia kepada tanah airnya, menjulang rencam agama pada berbilang bangsa dalam lautan ganas yang bergelora tentang nasib bangsa di bumi merdeka, berpaksi pada rukun negara, dikendong dan ditatang sampai hujung nyawa. Anak-anak zaman terus bertanya, negara ini mau kemana? Negara ini siapa yang empunya? Bukankah rumah ini dibina nenek moyang kita? Di atas hamparan bumi merdeka, berbilang bangsa dan agama harus dibela, bergantung harap pada penguasa agar dibuang segala dendam di jiwa demi keharmonian yang lebih bermakna, mencipta perpaduan di persada negara.
1: Sekian, terima kasih. Atikah Desa.

0: Radio Malaysia Langkah WFM di 104.8.
1: Ya, untuk mu. Bertukar ya.
0: Bertukarlah. Kita bertukar cita rasa.
1: Cita rasa.
0: Itu.
1: Baik. Untuk jam yang terakhir ini, kita ya, Nurun, ada pengisian sempena dengan Hari Kebangsaan 2026.
0: Ya, kita ada drama Di Sebalik Pagar.
1: Ya, diterbitkan oleh Wan Nur Ashikin, Wan Azmim ataupun Cici.
0: Ya, jadi apa kisah dia? Kita akan kisah ikuti.
1: Kisah dia sikit-sikit lah mengenai jiran sebelah-sebelah ni bergaduh mula-mula. Lepas tu nak tahu macam mana kesudahannya. Tunggulah pukul berapa? Dah nak siar
0: dah? Dah, kita.
1: Inilah masanya.
0: Ya, ada lagi 10 second. 10 saat.
1: Belum.
0: Belum eh?
1: Yalah tu.
0: Yalah. Uh-huh. Okay, countdown.
1: Countdown. Jenuh nak pusing, tak nampak jam. Berapa lagi? Berapa? Okay, dah boleh. Pasang
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Silakan.

0: Awak nak basuh kereta pun tak senang.
1: Puara, awak nak basuh kereta, awak punya pasal lah. Tapi janganlah sampai awak punya air sampai masuk ke dalam kawasan rumah saya. Anda faham ke?
0: Wah. Siapa suruh kau duduk sebelah rumah aku ni? Ha? Kalau tak nak becak ayak masuk ke kawasan rumah hang ni, ni. Pi, hang boleh duduk dekat hutan, hang boleh duduk dekat bukit, tak payah duduk tepi-tepi ni.
1: Apa saya pula saya mesti kena duduk di tempat lain? Ini rumah saya lah.
0: Habis, aku pun basuh kereta. Aku pun dalam rumah aku. Hei, hang jaga kawasan rumah hang, aku jaga kawasan rumah aku. Dah, jangan nak cakap banyak lah. Menyampah aku tengok muka. Bukan handsome macam biji pun.
1: Masalahnya sekarang ini awak punya air sudah masuk dalam kawasan rumah saya. Anda faham ke?
0: Habis tu, hang kenapa hang nak marah kat aku pula? Ni, ambil marah dekat ayak tu. Siapa suruh ayak tu pergi masuk ke kawasan rumah hang?
1: Awak ni karang.
2: Apa kena dengan hampa berdua ni? Pagi-pagi buta dah bergaduh. Sampai hujung simpang tu pun saya dengar suara awak semua.
0: Ni kawan baik kau lah. Pagi-pagi buta dah mencari pasal dengan aku dah.
1: Kalau awak yang tak mulakan dulu, awak ingat saya ada masa kah nak cari pasal dengan awak ni? Cuba jangan jadi manusia yang pentingkan diri sendirilah. Ingat sikit jiran sebelah.
2: Oi, bisinglah. Awak berdua ni tak malu ke pagi-pagi bergaduh macam ni?
0: Dah, tak payah. Tak payah nak nasihatkan aku dah. Ni, kau pergi nasihat dia. Ni. Nasihat kawan baik kau ni. Aku ni usahalah. Tak nak tengok muka dia. Nak dengar suara pun aku menyampah aku.
1: Macamlah saya ni suka sangat nak tengok muka awak tu. Bukannya handsome macam Era Aziz pun.
0: Apa cakap? Ulang sini lagi. Amboi. Kau tu pun bukannya.
3: Ya ni. Malu je nak tengok. Uncle Rush masuk dulu boleh?
1: Habis? Banjir dekat depan rumah saya ni macam mana?
3: Tak apa. Hak ni sekejap kita kemas sama-sama. Saya sendiri yang akan tolong Uncle Rush ni kemas depan rumah Uncle Rush.
1: Balik-balik, saya juga yang kena mengalah. Balik-balik, saya juga kena diam. Sampai bila nak biar orang terus pijak kepala saya macam ni?
0: Ha, sungguh apa lagi, Lim? Ni, apa pergi masuk dalam? Kalau nak tolong aku basuh kereta tu, boleh juga.
2: Buah. Daripada saya tolong awak basuh kereta, baik aku basuh kereta aku sendiri.
3: Apa ni, Ayah? Sari ayah tak cari pasal dengan jiran-jiran kita ni tak boleh ke, Ayah?
0: Syira. Depa yang cari pasal dengan ayah. Bangsa tak boleh tengok orang lain senang. Macam bagus sangat. Menumpang buatlah cara menumpang. Ni belagak jadi tuan.
3: Tak baik tau ayah cakap macam tu.
0: Tak percaya ke apa ayah cakap ni? Ha? Mereka tu duduk menyewa je di sini. Yang ayah ni. Beli rumah di sini. Siapa yang tuan yang sebenar dia? Ayah kan?
3: Ayah nak cakap dengan ayah ni.

0: Tapi saya kan letak kat luar rumah Uncle ni. Uncle, bukannya saya letak kat dalam rumah Uncle.
1: Memanglah. Tapi kawasan ni tetap kawasan rumah saya. Saya dah bayar cukai rumah sampai sini. Tempat yang awal letak kereta tu kawasan saya juga. Kawasan ni dikira sebagai kawasan bersedera. Ada faham ke?
0: Saya faham, Uncle. Tapi saya kan letak sat je.
1: Tak kira lah sekejap ke lama ke, itu bukan masalah saya. Kalau saya ada hal kecemasan ke, ada apa-apa berlaku di rumah saya, macam mana? Saya tak dapat keluar rumah disebabkan kereta awak sudah menghalang kereta saya. Eh, awak tak ada ajar ke?
2: Hey, Ref. Apa yang melibatkan aku pula? Kan anak aku dah minta maaf. Dahlah.
0: Ayah, jom masuk.
2: Aduh, siapa pula yang buang sisa depan rumah aku ni? Aduh, ni antara dua, tak kucing, anjing. Dia ni. Sehari dia tak bagi aku punya darah naik, tak sah.
0: Ayah, ni. Ayah, tak apa.
2: Geram aku.
0: Ayah, tak apa. Ni, biar Syirah yang cakap Encik Gulim tu. Ayah duduklah kereta ni dulu lah. Sehari kan kita nak pergi klinik, nak buat rutin cakap.
2: Eloklah kamu pergi Syirah, pergi cakap dengan Apek tu. Kalau ayah pergi cakap kan, memang dia nak kena hamun dengan aku .
0: Tak payah nak hamun-hamun lah ayah. Benda boleh cakap baik-baik kan.
2: Orang macam dia, tukar reti cakap baik-baik. Yelah, pergi.
0: Cikgu Lim. Oh, Cikgu Lim. Cikgu Lim.
3: Apa awak mau? Pagi-pagi sudah berdiri kat pagar rumah saya.
0: Macam ni, Cikgu Lim. Tadi, masa kami nak keluar, kami nampak ada sisa buangan yang kami rasa hak tu Cikgu Lim punya anjing yang buat. Boleh tak kalau saya nak minta jasa baik Cikgu Lim untuk kemaskan balik sisa buangan yang anjing Cikgu Lim buat tu?
3: Aik, mana hang tahu anjing saya yang buat punya kerja?
2: Alah Lim, dekat lorong ni. Hang seorang je yang belah anjing. Rumah si John tu. No, ujung sana tu, simpang tu. Dia belah hamster. Takkanlah besar punya sampah hamster yang buat. Taulah hang tu cikgu pencin. Tapi janganlah buat macam aku ni tak tahu apa-apa. Aku ni hang tak tahu, kata bekas askar. Ha? Hang tahu tak?
3: Oh, askar pencin. Patutlah asyik duk maraya kerja kau tu.
0: Dah. Kan ni kami bukan nak gaduh cikgu. Kami ni nak minta jasa baik Cikgu Lim untuk kemaskan sisa buangan tu je. Saya nak minta tolong sangat-sangat lah. Boleh?
3: Kalau saya tak nak buat.
2: Kalau hang tak mau buat, tak mau bersihkan. Aku tahulah apa aku nak buat nanti. Aku balik nanti, aku mau bersih kawasan rumah aku ni. Kalau tidak siap kau.
3: Okey, nanti saya bersihkan. Cakap elok-elok.
2: Orang macam hang ni bukan reti cakap elok-elok. Orang nak belanjing, hang pun nak belanjing. Cubalah jangan penting diri sini ya. Ingat sikit jiran-jiran sebelah-sebelah.
0: Ya, ayah.
4: Hei, dia orangnya kongkau.
2: Cakap Cina pula dah. Betul-betul kita tak reti.

0: Ayah, tiap hari Jumaat mesti ada bau stang ini. Sakit oi, saya punya hidung.
1: Hei, nak mengata saya ke tu?
0: Hei, bukan saya nak mengata. Saya cuma nak suarakan apa yang membuat saya rasa tak selesa. Bau stangi awak ni kuat sangat sampai mengganggu jiran-jiran yang lain. Bau yang melekat pada baju yang saya sidai, hilanglah bau wangi sabun saya.
1: Nek, awak dah tahu kan yang saya akan pasang stangi di rumah saya setiap petang pada hari Jumaat. Awak angkatlah awal-awal kain yang awak sidai tu. Bukan hari-hari pun saya pasang stangi ni. Warah.
0: Eh, tak bolehkah kau pasang stangi awak tu di dalam rumah? Tutup pintu ketat, tutup tingkap ketat supaya bau tu tak sampai keluar. Tak payahlah awak nak berasal sampai keluar rumah. Cubalah jangan jadi manusia yang pentingkan diri sendiri. Ingatlah sikit jiran belum menyerah. Faham, aneh?
1: Nih, siapa yang pentingkan diri? Awak tu pentingkan diri. Saya ni cuma gunakan stangi ni sebagai salah satu upacara sembahyang saya lah. Bukan guna duit awak pun. Bukan saya pasang di rumah awak pun. Dengar ke apa?
2: Memanglah kau tak pasang stangi di rumah orang lain. Tapi bau dia tu menyemarak sampai masuk ke rumah orang lain. Bukan takat baju silim tu yang sedia dekat luar tu kena. Ni, terai rumah aku, sofa rumah aku, semua melekat lebih bau stangi hang tu.
1: Ayah, mana-mana pergi ada je askan pecin tua ni. Ayo, mandam
2: tu. Hai, hang cakap lelok sikit. Aku dah duduk sebelah rumah hang. Aku nak pergi mana lagi? Kalau hang tak suka tengok muka aku, silakan boleh berpindah keluar. Tak adalah sakit mata aku, telinga aku, tengok muka hang tu hari-hari.
1: Oh. Oh, mentang-mentanglah saya menyewa je di sini. Awak nak pandang rendah pada saya ya? Warah.
2: Hei, bukannya pandang rendah. Tapi hang tu kan mampu untuk keluar dari kawasan taman rumah ni kan? Sebab hang tu penyewa. Bukannya rumah ni hang punya. Kalau dah tak suka kan? Pindah aje lah.
1: Hei, saya tak kacau pun hidup awak. Kenapa awak nak ganggu hidup saya?
0: Hang rasa macam hang tak ganggu hidup orang lain. Tapi cara hang tu sedikit semanyak dah buat hidup orang lain rasa tak senang.
3: Alah sama lah.
4: Sudahlah tu, Syirah kata sudah. Hey, Syirah tak faham lah pasal ayah, Uncle Raj dengan Cik Gulim ni suka sangat nak tengkok hari-hari. Dari mula kita pindah sini, ada je yang tak kena kat mata ayah, Uncle Raj dengan Cik Gulim ni. Apa punca sebenarnya ni?
2: Mana ayah tahu? Ni, tanya ada bodoh. Tanya ada apa ni?
0: Eh, tak ada apa-apa. Kima kita cuma tak ngam ya. Saya tak tahan dengan sikap ayah awak yang sombong tu. Saya tak suka dengan sikap raja yang tak mau dengar cakap.
1: Eh, dan saya pula tak suka dengan sikap awak yang suka merendahkan orang lain. Seolah-olah awak tu lebih pandai berbanding orang lain. Deh, saya tahulah awak tu cikgu.
2: Sila, perlukah aku berbaik dengan dua orang ni?
4: Perlu, ha? Perlu ayah. Sampai bilalah ayah Uncle Raj dengan Cikgu Lin nak hidup macam ni? Walaupun kita ni hidup dekat sebuah negara yang merdeka, tapi Syirah tak rasa bebas pun nak bergerak dalam kawasan taman perumahan kita ni disebabkan panggil ayah, panggil Uncle Raj dengan Cikgu Lin yang macam ni. Di sebalik pagar rumah masing-masing ni, kita ni bukanlah perlu nak uruskan kehidupan kita semata-mata. Tapi kita pun kena saling ambil peduli tentang kehidupan jiran-jiran kita yang lain ni.
2: Ayah tak setuju. Ayah tak setuju, tak setuju. Ayah tak pernah ajak hang jadi jiran yang kepoci, Kira.
4: Syirah bukan nak jadi kepoci, ayah. Tapi selepas keluarga kita, jiran ni adalah individu yang paling rapat dengan kita. Kalau lah ada apa-apa masalah, jiran jugalah yang kita akan minta tolong. Kalau kita susah ke, ada kecemasan ke, pada jiran jugalah yang kita minta tolong. Sebab itulah, kita ni kena buat baik sama-sama jiran kita. Sebab kalau ada apa-apa yang berlaku, ada orang kita boleh minta tolong.
2: Amboi anak aku ni.
1: Hello? Ya? Saya Raj. Ayah kepada Arwin. Apa? Anak saya terlibat dalam kemalangan? Hospital mana? Baiklah, saya akan ke sana sekarang juga.

0: Macam mana keadaan anak anak kau sekarang ni?
1: Ayuh, dia masih belum sedarkan diri. Sekarang ni saya kena cari penderma darah yang boleh derma darahnya pada anak saya. Kerana saya ada penyakit kronik, saya tidak boleh derma darah.
2: Anak Uncle Raj darah jenis apa?
1: Darah dia jenis O.
2: Darah jenis O. Ayah Syira
0: mana doktor? Biar ayah pergi jumpa dengan doktor sendiri. Ayah nak dermakan darah ayah untuk anak Raj.
1: Ay, betul ke ni Malik?
0: Aku mungkin tak mampu nak tolong daripada segi kewangan, tapi aku mampu untuk mendermakan darah aku pada anak hang. Aku pun tak ada masalah kesihatan yang kronik.
2: Betul tu Uncle Raj. Uncle Raj, bawalah ayah jumpa dengan doktor lepas ni untuk tahu prosedur apa yang kena buat untuk ayah derma darah dekat anak Uncle Raj.
1: Tapi kan, hubungan kita ni sebelum tak berapa baik. Kenapa tiba-tiba awak nak tolong anak saya pula Malik?
0: Yang ada masalah tu dengan aku cuma hang, bukannya anak hang. Walaupun aku tak berapa berkenan dengan perangai hang tu, tapi anak hang tu tak ada masalah pun dengan aku. Elok aja dia tu. Walaupun dia tahu yang hubungan kita ni tak berapa baik. Jadi tak ada sebabnya kalau aku tak tolong anak kau ketika dia perlukan bantuan daripada kita.
2: Lagipun bukannya Abin tu kemalangan sebab berlumba Uncle Raj. Dia kan kemalangan dalam perjalanan nak hantar makanan.
1: Aduh Malik, betul Malik. Terima kasih banyak-banyak Malik. Saya tak ada duit untuk balas jasa bayar awak Malik.
0: Siapa kata aku nak kaham punya duit? Aku tak perlukan duit hang. Aku cuma nak bantu anak hang supaya sihat balik. Ha, macam sedia kala. Itu je.
3: Ras, soal duit tak payah risau. Tadi saya dah gerakkan satu derma kilat untuk anak awak. Selepas saya dapat tahu anak awak dalam keadaan kritikal. Ni, saya bawa apa yang ada dulu. Di rumah kita, mereka sedang giatkan kumpul dana untuk anak awak.
0: Eh, Lim, maknanya ketua penduduk pun dah tahu tentang hal ini?
3: Sudah. Saya dah maklum kepada semua penduduk dengan ketua kampung sekali. Mereka sedang kumpulkan dana untuk anak Ras ni.
2: Ha, Syira nak balik saat ni? Nak standby barang-barang ayah? Takutlah ayah nak kena masuk wad untuk proses demam darah tu. Sekejap lagi, Syira bawa sekali makanan untuk ayah, Cikgu Lin dengan Uncle Raj ni lah.
1: Ayuh, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi.
0: Raj, kau tak perlu buat apa-apa. Apa yang kau perlu buat sekarang ni adalah terus bersemangat, kuatkan diri dan selalu berada di samping anak kau. Kau kena jaga diri juga tau. Jangan sampai kau pula yang sakit. Anak kau perlukan kau.
3: Betul lah. Kalau perlukan apa-apa, beritahu saja. Kami akan bantu.
2: Uncle Raj, jangan risau nah. Kami semua ada kat sini untuk Uncle.
1: Saya nak minta maaf di segala perbuatan. Saya pun tak tahu kenapa saya bersikap macam kanak-kanak. Ayuh.
3: Bukan hang saja. Saya pun tak faham kenapa saya bersikap macam tu. Padahal sebagai bekas pendidik, saya sepatutnya menunjukkan contoh yang baik untuk pada masyarakat, pada generasi muda seperti Syira ni.
0: Yalah Cikgu Lim, kita ni bukan kuih muda. Ha, kuih tua. Maklumlah macam roda. Dah jadi macam budak-budak lah perangai kita ni.

0: Itu dia. Apa tajuk lagu dia?
1: Prajurit Tanah Air.
0: Betul. Nah. Dan orang selalu panggil lagu Inilah Barisan, Barisan Kita. Tapi sebenarnya itu lirik dia.
1: Lirik dia. Inilah tajuk yang sebenar. Yang mana tu yang dinyanyikan oleh
0: penyanyi asal tadi,
1: Jamaluddin Alias.
0: Jamaluddin Alias.
1: Dan sebenarnya pencipta lagu dan lirik Prajurit Tanah Air ni siapa?
0: Yang mana dia digubah oleh Saiful Bahri. Seorang pemuzik dan penggubah terkenal.
1: Hebat eh?
0: Ya, hebat.
1: Dan sebenarnya bukan lagu ni saja, banyak lagi lagu patriotik lain di negara kita yang dicipta dan digubah oleh saudara Saiful Bahri.
0: Betul, kalau kita dengar lagu asal tadi, dia sebenarnya lagu, bila kita dengar lagu kemerdekaan hal lama-lama ni, dia lebih kepada semangat.
1: Dia lebih membekas di jiwa. Dia macam lagu raya lah.
0: Lagu lama itu lebih berbisa.
1: Evergreen, malar segar. Baik, apa ni untuk sepanjang hari ni, sempena Hari Kebangsaan 2026. Kalau tadi kita ada drama di sebalik pagar, saat lagi tengah hari untuk ATV, apa yang kita ada, Syazwan?
0: Tengah hari kita ada deklamasi sajak.
1: Deklamasi sajak eh?
0: Bersama Malaysia Ku.
1: Ya.
0: Yang mana selepas berita.
1: Selepas lagu patriotik.
0: Betul? Dan sketsa juga Let's Fly the Jalur Gemilang.
1: Ini sketsa bahasa Inggeris eh?
0: Ya, dan juga drama Seteguh Jalur.
1: Yang mana menerusi drama ini, kita ada pelakon hebat yang dibawakan dari Langkawi sendiri, iaitu Nathia Zainal.
0: Hebat sangat tu.
1: Sangat. Dia bersama dengan penyampai lain di sekitar apa ni, negara kita lah. Dia gabung
0: dengan berganding.
1: Hebat. Dan Nathia Zainal salah seorang pelakonnya. Kita sangat berbangga lah.
0: Ada wakil lah.
1: Ya, sebab bukan senang kita nak menembusi di
0: pasaran antarabangsa.
1: Ya,
0: biasa
1: betul.
0: Kita pasaran domestik saja.
1: Tempatan saja kan.
0: Jadi kali ini Nathia Zainal membuktikan
1: bahawa
0: beliau level internasional.
1: Ya, dan masih lagi relevan.
0: Dulu, kini dan selamanya.
1: Ya, betul.
0: Dan petang, Nurul.
1: Apa yang kita ada?
0: Kita ada drama Mekarnya Mehwa di Penghujung Ogos.
1: Ini penerbit yang cukup hebat, iaitu saudari Hajah Syuhaini Daud.
0: Ya, seorang penerbit yang kecil molek
1: orangnya, yang katanya baru 11 tahun berkhidmat di RTM.
0: Wah, hebat noh.
1: Baru sangat.
0: Itulah.
1: Dan sebenarnya apa Mehwa tadi? Di Penghujung Ogos.
0: Mekarnya Mehwa di Penghujung Ogos.
1: Yang mana Mekarnya Mehwa di Penghujung Ogos ini, pelakonnya juga gabungan pada penyampai stesen RTM di seluruh negara.
0: Juga di peringkat nasional lah.
1: Yo.
0: Hebat lah.
1: Kalau tadi pelakon, kali ini penerbit pula.
0: Oh, tadi pelakon kita Nathia Zainal. Yo. Ini penerbit Hajah Syuhaini.
1: Betul.
0: Serba boleh.
1: Serba boleh.
0: Bagi je apa saja.
1: InsyaAllah akan direalisasikan dengan sebaiknya.
0: Baik, kita nak berhibur dulu, Nurul.
1: Lagu apa?
0: Lagu ni pun antara yang menarik. Jadi kita layan je lah.
1: Layan je.
0: Langkawi FM. Yang

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita menjadi rakyat Malaysia, tinggal di sebuah negara yang begitu makmur, namanya Malaysia, dikurniakan oleh Allah pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehinggalah nikmat aman, sehinggalah nikmat rezeki yang tiada terkira banyaknya. Alangkah ruginya kita, tuan-tuan, pada hari kebangsaan kita ini, pada bulan kebangsaan kita ini, kita tidak bersyukur menjadi seorang rakyat Malaysia, tidak berbangga menjadi seorang yang disebut sebagai warga negara Malaysia. Marilah kita berbakti kepada negara kita yang tercinta. Sayangilah negara kita, sayangilah bangsa kita. Mudah-mudahan negara ini akan menjadi sebuah tempat yang terbaik untuk kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah, selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu Nurul, 10.52 minit pagi.
0: Wah, minit-minit terakhir untuk ceria pagi hari ini.
1: Sedihnya edisi nak meninggalkan peminat
0: hari
1: kita.
0: Edisi Hari Kebangsaan, peminat eh. Mm-mm. Penat peminat.
1: Itulah pemenat tu. Mm-mm. Bukan peminat.
0: Yo. Baik, yang mana seketika saya lagi, tepat 11 pagi kita dapat ikuti berita bahasa Inggeris, iaitu News at 11 Musi Tracks FM. Lepas tu kita ada segmen bahasa Inggeris di Langkawi FM
1: Activate
0: bersama dengan
1: Miss Helen.
0: Miss Helen akan bersama dengan anda selama 4 jam dan juga ada satu sketsa dan juga satu drama
1: Betul.
0: Sampai Hari Kebangsaan. Jangan lupa kita ada pelakon popular Natia Zainal.
1: Pelakon.
0: Ya, pelakon wakil Langkawi FM.
1: Natia Zainal dan
0: petang nanti
1: Ekspresi. 3 petang hingga 7 malam ada akan bersama Cici.
0: Bersama dengan Cici ya.
1: Juga ada drama petang ni.
0: Ya.
1: Mehua tu.
0: Mekarnya
1: Mehua di penghujung Ogos.
0: Betul.
1: Betul.
0: Ya. Itu di diterbitkan oleh Puan Syuhaini Daud. Puan Ain yang sedang bercuti sekarang ni. Selamat bercuti.
1: Hebatlah.
0: Seronot. Bila lagi. Jadi kepada anda, kami mohon maaf lah segala salah silap, melawak kapal lebih kurang kan. Yang penting, selamat Hari Kebangsaan 2026.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Pandai.
1: Jadi jom kita berhibur dulu dengan
0: lagu.
1: Ni lagu permintaan Kak Asiah kita.
0: Lagu apa?
1: Bahtera Merdeka.
0: Tadi dah pasang dah.
1: Tak apa, kita bagi lagi kat Kak Asiah.
0: Kak Asiah punya pasal.
1: Sebab dia biasalah peminat-peminat.
0: Faham. Silakan.
1: Jom layan dulu.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Bersama Malaysiaku.
1: Jamu Merdeka, Razali Muhammad Yusof. Mari kita imbau selembar demi selembar episod Air Mata Tanah Air. Telah lima musim kita meneguk usia. Dari pelabuhan kelam ke Tanjung Sinar, dari jerbu udara ke langit jernih, dari rimba bukit ke lebuh raya, juragan datang, juragan pergi. Di mana sebenarnya kita berdiri? Di bumi sendiri. Telah lahir putra bangsawan, mengibar jalur kemerdekaan. Telah lahir wira berdarah rakyat, menabur baja di ladang pembangunan. Telah lahir semangat pejuang, memimpin rakyat ke arah perpaduan. Telah lahir arkitek bangsa, memercikkan kegemilangan Malaysia ke mata dunia. Hari ini menjelma sudah jiwa insan hadari, dan dari kelopak matanya mengalir kali damai yang abadi. Tetesnya yang bening meresapi hasanah dunia dan akhirat. Rintik-rintik embun tergenang di halaman. Angin sepoi-sepoi bahasa membisik ke pelosok desa. Berapa harga kita sebenarnya di bumi sendiri? Mari kita nyalakan lilin dari jamung puisi, menyemarakkan tembang bahtera merdeka. Biar lirik dan irama kita senada, alunkan pada tanah pusaka ini, agar tidak dicemari rengkekkan biadab hak ketuanan, tidak dibolosi tusukkan curang anak dagang. Tahun beredar, dekad berlalu, dan kita semakin dimamah usia. Pergeseran memusnahkan wawasan anak cucu kita. Seteguh apa sebenarnya perpaduan kita di bumi sendiri? Mari kita bebatkan luka di muka. Mari kita bebatkan luka di dada. Mari kita bebatkan luka di sukma. Biar darah sengketa mengalir sejahtera. Biar darah cinta meresap ke tulang bangsa. Biar darah silaturahim bertunjang ke jantung kita.
2: Sekian, terima kasih.
0: Edi Sazawara Ahmad.

logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kehidupan.

0: Bersama Malaysiaku.
1: Jamu Merdeka, Razali Muhammad Yusuf. Mari kita imbau selembar demi selembar episod Air Mata Tanah Air. Telah lima musim kita meneka usia, dari pelabuhan Kelam ke Tanjung Sinar, dari derbu udara ke langit jernih, dari rimba bukit ke lebuh raya, juragan datang juragan pergi. Di mana sebenarnya kita berdiri? Di bumi sendiri. Telah lahir putra bangsawan

0: 下这么大的呢。hari ini menjelma sudah jiwa insan hadari dan dari kelopak matanya mengalir kali damai yang abadi tetesnya yang bening meresapi hasanah dunia dan akhirat rintik-rintik embun tergenang di halaman angin sepoi-sepoi bahasa membisik ke pelosok desa berapa harga kita sebenarnya di bumi sendiri mari kita nyalakan lilin dari jamung puisi menyemarakkan tembang bahtera merdeka biar lirik dan irama kita senada alunkan pada tanah pusaka ini agar tidak dicemari rengkekkan biadab hak ketuanan tidak dibolosi tusukkan curang anak dagang tahun beredar dekad berlalu dan kita semakin dimamah usia pergeseran memusnahkan wawasan anak cucu kita seteguh apa sebenarnya perpaduan kita di bumi sendiri mari kita bebatkan luka di muka mari kita bebatkan luka di dada mari kita bebatkan luka di sukma biar darah sengketa mengalir sejahtera biar darah cinta meresap ke tulang bangsa biar darah silaturahim bertunjang ke jantung kita
1: sekian terima kasih
2: Edi Sazawara Ahmad.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.
1: Warna

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM. Logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kehidupan.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip.

0: koridor penuh puntung rokok.
1: Sabar, Kak Tipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
0: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir. Tapi kerja banyak tak jalan.
1: Saya bukan Mega Holding, Kak Tipa. Saya Menga Holding.
0: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
1: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampai ke blok sebelah pun kena. Kak Tipa, speaker. Sehari tak dengar suara Kak Tipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Kak Tipa, mesti baru pindah.
0: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
2: Dayang. Oi, Dayang. Saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
3: Eh, Lucy. Ada apa ya? Saya tengah siapkan ni. Sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
2: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa, eh? Lambat sudah.
3: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
2: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal, tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa, tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
0: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
2: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
0: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori, tau. Sehari tak berkena, tak sah.
1: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Kak Tipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
2: Sanjit. Kau pun mau jadi macam Kak Tipa. Suka jaga tepi kain orang.
1: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Kak Tipa?
0: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
3: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
2: Yalah. Pastikan lepas ni, tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
0: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
4: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
4: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Tipa, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.

0: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan, blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
1: Kita kena fikirkan sesuatu ni.
2: Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
2: Awak jangan angan-angan ditipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
2: Sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
2: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Mestilah Cik Salma. Ini tipah lah, aka tipah speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
2: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
5: Saya pun sama Cik Salma. Saya
0: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
5: Kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
2: Saya faham semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Geram saya dibuatnya.
2: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
0: Mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
2: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
2: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
5: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
2: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
0: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
5: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
0: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
0: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
2: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha, Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela. Bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayak, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotage. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotage kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau ada jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, Kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipah. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi, bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah-dahlah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok. Bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Katipa. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Tunggu megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah. Jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri.
3: Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari Paksina ke Daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kita.

0: Hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam nada sejahtera. Salam merdeka buat semua.
1: RTM 80.

0: berdepan cabaran era digital.
1: RTM 80.
2: Nokowi FM.

0: Ramai di kalangan kita sedar dan tahu akan tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan sambutan Bulan Kebangsaan pada Ogos setiap tahun, tetapi kita memilih untuk tidak mengibarkan jalur gemilang dan tidak peduli akan erti kemerdekaan ini. Mungkin kerana kita hanya mewarisi dan sudah merasai kesenangan pada hari ini dan lupa akan kepayahan, kesusahan dan pengorbanan perwira serta prajurit yang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara pada masa lalu. Ayuh, buktikan anda cinta dan sayangkan Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

negara sah. Satu persatu di siku aku umpama begitu ilusu pun iku cari cara-cara. Debu bersiku ku kena para-para baca cari tegok asam rata-rata. Cukup jiwa penolakaran terapi pasti patah.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia dan KWFM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar pendengar Langkawi FM? Bersama saya lagi, pagi hari yang terakhir sehata dalam refleksi. Pejam celik, pejam celik, dah sampai penghujung kapsul bagi sesi refleksi integriti pada bulan ini. Rasanya dah hampir semua isu kita kupas tentang integriti bagi individu dan peranan kita dalam bermasyarakat. Baiklah, untuk sesi kapsul yang terakhir ini, sehata nak sentuh tentang isu rasuah. Tahu tak apa maksud sebenar rasuah dalam konteks negara Malaysia? Pasti ramai yang tahu rasuah itu hanya berkisarkan tentang duit. Padahal di Malaysia, konteks rasuah adalah lebih besar daripada duit. Sebab kita asyik diulik dengan definisi keuangan bila mana kita bercakap tentang rasuah. Padahal, rasuah ini boleh terdiri daripada berbagai elemen lain seperti penyalahgunaan kuasa dan kedudukan, tuntutan palsu, pemberian hadiah mewah kerana mengharapkan timbal balik sehinggalah kepada menawarkan aktiviti seksual dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang diingini. Terbeliak tak biji mata masing-masing? Sekarang, bila saya bagi percontohan-percontohan sedemikian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah hakikatnya. Pendengar sekalian, bila kita bercakap tentang rasuah ni, mesti ramai yang beranggapan ianya mungkin hanya berlaku di bandar-bandar besar sahaja. Dan kita rasa di kampung kita ni, kita terselamat daripada gejala yang tidak sihat. Betul ke pandangan tu? Yakin ke kita? Sedangkan rasuah ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh berlaku dalam sekecil-kecil hal mahupun dalam rumah kita. Tak payah pergi jauh-jauh. Dalam perbualan kita seharian pun kadang-kadang ada terselit tentang etika rasuah yang dihalalkan oleh sesetengah pihak. Nak contoh? Kejap ya. Pernah tak bila anak-anak kita tak nak ke sekolah misalnya atau tak mahu berkhatan? Kita pujuk dengan tawarkan kepada mereka habuan-habuan hanya untuk mahu memastikan mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ramai orang cakap itu pendorong dan motivasi. Padahal itulah kaedah yang salah dalam mendidik anak-anak sewaktu mereka kecil. Didik untuk mendapat habuan, barulah sesuatu tugasan kerja atau aktiviti dilakukan. Pernah tak ketika mana kita mencuba mendapatkan sesuatu sehingga kita sanggup belanja rakan-rakan kita dan akhirnya kita berasa puas dengan apa yang kita dapatkan itu walaupun sebenarnya kita tidak layak menerima habuan tersebut. Para pendengar sekalian, tingkah laku seperti inilah yang mendidik diri kita untuk terjerumus ke kancah rasuah pada suatu hari nanti. Matlamat tidak menghalalkan cara, tuan-tuan dan puan-puan. Maka, berhentilah mendidik diri kita, anak-anak kita atau sesiapa sahaja bagi mendapatkan sesuatu dengan cara yang sedemikian. Percayalah dan lakukanlah sesuatu itu dengan cara yang betul dan benar untuk mendapatkan sesuatu. Bukannya dengan cara memberikan kepuasan kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan balasan. Salam sayang dari saya, sehata. Terima kasih kepada semua pendengar Langkawi FM. Ada jodoh, kita jumpa lagi. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Langkawi FM.

0: Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Jam yang kedua untuk ekspresi 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.29 minit petang. Kepada anda semua yang berada di Pulau Langkawi, sedang bercuti kan, sedang berhoneymoon, selamat menikmati percutian anda selama beberapa hari di pulau ini kan. Dan orang kata pergilah explore ke seluruh kawasan di Pulau Langkawi. Jangan lupa ke Pulau Tuba. Tuba sekarang tengah popular, okey? Ke mana-mana sahaja kan, nama Tuba semakin menaik, semakin nampak orang kata kan. Alhamdulillah, rezeki penduduk setempat. Katanya hari ini juga ramai orang ke Pulau Tuba. Ada apa? Ada program sunaton pagi tadi, berlangsung program sunaton dan juga kenduri rakyat di Pulau Tuba. Wah, meriah. Orang kata apa, sambutan kemerdekaan dengan cara yang tersendiri. Tak pernah datang ke Pulau Tuba, dah berapa kali dah main Langkawi tapi tak pernah sampai Tuba. Kena sampai tuan-puan. Rugi kan, Tuba pun dalam Langkawi je kok. Rugilah kalau tak pergi nak. Juga tak dilupakan di kawasan-kawasan lain. Apapun, selamat memandu dan berhati-hati di jalan raya kan. Patuhi undang-undang jalan raya walaupun Langkawi ni tak sesibuk di kota tempat anda tinggal kan. Tapi peraturan dan juga undang-undang jalan raya terpakai di semua kawasan. Okey, jadi berhati-hati, sayangi nyawa orang tersayang. Baik, layan terus Langkawi FM.

Hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi Nasta'in Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, apabila kita mempelajari, apabila kita menuntut ilmu, jadilah seorang yang beramanah dalam mencari ilmu. Janganlah kita jadi seorang yang tidak beramanah sedangkan kita duk mempelajari ilmu agama. Kita tak mampu nak menjaga akhlak, kita tak mampu nak jaga perkataan dan juga pertuturan kita, dan kita tak mampu nak jadi seorang yang menjaga perbuatan dan akhlak kita. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak kepada semua para-para pendengar, apabila kita belajar, bersikaplah amanah di dalam ilmu. Kena jaga belakang, kena jaga semua, semua perbuatan kita, percakapan kita, pergaulan kita, apabila kita ini mempunyai ilmu. Maknanya kita amanlah dengan ilmu kita. Ilmu ajak kita berakhlak, ilmu ajak kita menjaga adab, menjaga kata-kata, menjaga amanah. Tetapi kita tahu, tapi kita tidak amanah dengan ilmu kita. Di sebaliknya kita laksanakan akhlak kita, kita tak jaga, tak jaga perkataan kita, tak jaga amanah. Nah, jadi apa kita dengar maksud daripada hadis ini, maksud daripada hadis, seorang Muslim amanah jika lidah dan juga tangannya tidak mencelakakan orang lain. Itulah orang yang beramanah. Nah, dia ilmu tapi dia jaga, orang buat kat orang ni tak bagoi. Nah, dia jaga tangan dia tak mencelakakan orang lain, tak menjatuhkan orang lain. Itu dia jaga amanah dengan ilmu. Firman daripada Allah suratul Maidah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan tanganmu kepada kebinasaan. Jangan gunakan anggota badan kita ini ke jalan yang membolehkan kita menjadi binasa di sisi Allah. Binasa kepada orang lain, tak suka kita merosakkan orang lain. Itulah kita kena jaga. Itu maknanya bersikap amanah dengan ilmu. Ilmu ajak kita semua tak boleh, jadi kita kena amanah. Semua tak boleh kat kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.29 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Langkau.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: doa keamanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, halo, halo, halo. Cici masih lagi di sini bersama dengan anda di jam yang kedua Espresi. Pukul 4.50 minit petang. Selamat petang pada anda yang mungkin baru saja mendengarkan Cici ketika ini di 104.8 ini di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan Cici teman anda untuk edisi hari Isnin 31 Ogos 2026. Selamat bercuti kepada anda yang bercuti hari ini. Yang bekerja teruskan bekerja macam saya. Sampai pukul 7 malam, tuan-tuan. Tak apalah, kerja pun tetap kerja. Merdeka tetap merdeka kan. Kita merdeka dari dalam jiwa, okey? Baik, sambutan pagi tadi mendapat pujian daripada Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Katanya sambutan Hari Kemerdekaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi tadi berlangsung penuh gemilang dan luar biasa, menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan semangat patriotisme. Kelancaran penganjuran juga turut mendapat pujian dan penghargaan selepas sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu melabuhkan tirainya pagi tadi. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Katanya tahun ini juga akan banyak penampilan-penampilan kontinjen-kontinjen baharu. Yang menjadi viral pun banyak juga haiwan dalam perkhidmatan. Kita punya orang kata apa, anjing-anjing pengesan. Sangat viral amboi depo kan. Handsome berkacamata pagi tadi. Kemeriahan serta sambutan yang diberikan rakyat mencerminkan peningkatan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Dan sambutan tahun ini bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menampilkan pelbagai acara termasuk perbarisan, perarakan, persembahan kebudayaan serta pertunjukan aset udara negara. Baik, sebentar nanti pukul 5 petang kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Baik, ini dia The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Terus layan Langkawi FM, ini dia Bayang Kai Bahar.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Keong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi melalui Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahtera bangsa, mengemudi peradaban, Zaidin Abadi. Buka lagi di terik panas pagi Ogos, atau di kering angin senja September. Bersama kita berdiri di laman ini, melaung suara menggelegak semangat. Bukan, itu bukan lagi caranya. Kita menyambung nafas bangsa di bumi tercinta. Telah lama kita bermain di sini, pesisir warisan tinggalan moyang, bergelut dengan selut dan lumpur berpalut. Pintu kuala mesti bebas terbuka, bukannya terus diserkuk waspada. Masihkah kita mahu berkayuh perahu, sedang orang sudah lama berinjin baharu? Di rumah pusaka, singkapkan tabir usang yang mencipta bayang. Usah dihalang, sinar suci menyinar ruang. Ruang ini tempat kita menyusun bicara. Ruang ini tempat kita mencipta jaya. Ruang ini perlu ceria sentiasa. Tempat kita berkongsi laba bahagia. Meski telah tercipta sederetan sejarah kejayaan, menjulang nama negara di pentas dunia. Usah lengcongkan arus sungai semangat dari terus mengalir dan membaja nusa. Biar tanah ini kekal menyuburkan perpaduan menjadi bahtera bangsa mengemudi peradaban. Sekian, terima kasih.
1: Atikah Desa.

0: Wah, rajin betul kamu ni, Mek. Tak sempat nak cium tanah daun tu. Habis semua kamu sapu.
1: Alah, kalau saya tak sapu nanti, ya pergi rumah Pak Fahak. Macam mana?
2: Maksud kamu, daun tu terbang ke?
1: Ya, ya. Betul-betul, Mak Nap. Daun ni dia terbang.
0: Ni namanya mengisi perian bubus di mewah.
2: Betul tu. Jenuhlah kamu nak sapu. Ha, selagi tak habis daun-daun ni, selama itulah digugur. Tahu tak? Biarkan je lah dia nak pergi ke mana pun. Tak ada siapa yang nak marahkan kamu kerana daun kering yang berterbangan ni, Mei.
1: Apa patahal kata tadi?
0: Perian. Perian.
1: Durian.
0: Perian.
1: Yang tajam-tajam macam Amiu suka makan tu ke?
2: Bukan. Itu durian, sayang. Oi.
1: Habis tu, buah yang mana satu?
0: Perian tu bukan buah, Mek. Perian tu sejenis bekas untuk kita bawa air. Yang dibuat daripada buluh tu, ha?
1: Ya. Saya tahu.
2: Jadinya, kalau perian tu bubus atau bocor, apa jadi?
1: Air akan keluar daripada buluh tu lah, makna.
0: Pandai pun dia. Jadinya, berguna tak?
1: Tentulah tidak, Pak Taha.
2: Makanya, maksud mengisi perian bubus tu macam kamulah. Sapu daun kering ni tapi nanti daunnya gugur lagi. Tak ke sia-sia namanya tu?
1: Oh, baru saya faham. Nampaknya, saya kena banyak belajar lagi ni. Bolehkah Mak Nap ajarkan saya nanti? Jadilah sifu saya.
2: Boleh. Siapa kata tak boleh? Janji ada mahalnya.
1: Mahal?
0: Upah.
2: Bayaran?
1: Oh, bayar. Boleh. Berapa harganya tu? Jangan mahal-mahal ya.
2: Kamu ni. Mak Nap bergurau je lah. Selama mana kamu teringin nak belajar bahasa ibunda kami ni, Mak Nap akan ajar. Percuma.
0: Bukan setakat bahasa, budaya dan adat Assam di sini pun kamu boleh belajar. Mak Timah, Pak Samad, semua tu orang lama yang tinggi ilmunya berbanding kami suami isteri ni kalau kamu nak jadikan rujukan.
1: Ya, saya pun tak berapa faham kalau berbual dengan Mak Timah. Bahasanya lagi susah untuk saya faham. Tak sama macam Amil dan Umat yang bercakap.
2: Apa yang kamu tak faham tu? Sini, Mak nak terangkan.
1: Saya tak berapa ingat lah. Tapi saya ada tulis dalam buku. Nanti ya, saya pergi ambil ya. Tunggu ya, jangan pergi mana-mana.
0: Hai, Meme. Macam-macam hal. Dah mengalahkan cucu kita belajar ABC dah gayanya tu.
2: Itulah pasalnya tu.
1: Terbuang bunga sekaki? Apa maksudnya ya? Abang, kalau yang ni macam mana pula ya?
3: Sayang, saya tengah sibuk ni. Nanti saya tengoklah. Awak letakkan je atas meja tu. Kan saya dah kata, kalau susah sangat, awak cakap je lah bahasa Inggeris. Kenapa nak seksa diri belajar bahasa kolot macam ni? Awak sekarang dah tak guna dah pun bahasa ni. Faham?
1: Maksud abang apa ya?
3: Aduh, mana beg saya?
1: Alah, saya dah letakkan di pintu hadapan tu, tepi sana tu.
3: Okay, I have to go now. Make sure the door is locked. I will be late and please don't wait for me, okay? Aira pun dah sampai. Saya pergi dulu.

0: dah apa maksud kau cakap macam tu dekat Mi?
1: Cakap apa? Kau tak payahlah kekias nak. Jangan cepasan dengan aku pagi hari ni, ya?
0: Daripada hidup macam ikan bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Apa tujuan kau cakap macam tu dekat dia? Hah? Apa? Kenapa? Bagi tahu aku sekarang.
1: Takkan kau tak faham? Oh ya, lupa pula. Semenjak dapat jiran baru tanah besar tu, kau lupa bahasa barisan siri kan? Iyalah, mana tak kan? Ha, setiap hari, setiap jam, kalau boleh nak berkepit dengan dia kan?

0: Aku tahu maksudnya tu. Ha, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Tapi yang aku nak tahu tu, apa tujuan kau cakap macam tu dekat Mei?
1: Dah terang lagi bersuluh kan? Kenapa kau tanya lagi, nak?
0: Ya Allah, Timah. Kau sedar tak kau buat apa ni, Timah? Komunis yang datang ke Tanah Melayu tu, ha, belum tentu atuk nenek moyang dia, Timah.
1: Yakin betul kau kan? Tak kisahlah keturunan dia ke, tak ke. Tapi kalau sebangsa tu, perangannya tak lari jauh, nak. Mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi?
0: Astaghfirullahalazim. Hmm.
2: Dah kalau sebangsa sekalipun, kenapa dia nak kena tanggung kesan daripada perbuatan orang lain, Timah? Tak adil macam tu, tak kena cakap kau ni.
1: Alah, jangan longgar sendat, lapang bertukun tak ha? Aku tahu kau pun bukan suka mana dengan bangsa selain kita ni.
2: Aku tak berpura-pura, Timah. Kau kena sedar yang Mei tu tak ada kena-mengena langsung dengan kekejaman komunis yang kita lalui suatu ketika dulu. Boleh mengenang masa lalu supaya kita tak alpa. Tapi bukan macam ni caranya, Timah. Bukan
1: retak
2: macam ni.
1: Retak kayu boleh disimpan lagi taha. Retak piring susah hilangnya tau.
0: Betul. Bukan kau je, Timah. Ha, aku dengan taha pun masih rasa sakitnya kekejaman komunis tu bila mengenangkannya. Tok Semain dengan Nek Yam tu. Lagilah. Tapi...
1: Tak perlu nak ajar akulah, nak. Aku... Kalau sekali pun sekampung ni sukakan budak daripada tanah besar tu, kau kena ingat nak. Seiring bertukar jalan, sekandang tidak berbau, seia pun boleh bertukar sebut.
2: Dah kalau tu kata kau siapa kami untuk pertikaikannya, Timah. Tapi ingat, Timah, kata seorang dibulati, kata bersama diperiakan. Apa-apa pun yang kau nak buat atau kau katakan pada Mei, jangan libatkan kami yang lain.
1: Alah.
0: Aku tahu. Kau sayangkan kampung ni. Ha, kau tak nak anasi luar merosakkan ataupun cemakan apa yang kita dah bina selama ni. Tapi, percayalah cakap aku. Mei tak seperti yang kau bayangkan, Timah.
2: Aku berani kerat jari, Timah. Budak Cina tu ada jati diri Melayu berbanding suami dia tu sendiri.
1: Ya ke? Jadi, kau nak kata Mei tu identiti nasional? Jangan ke sejarah. Apatah lagi budaya dari sisi kita. Bahasa Melayu pun ke laut. Kau sudah tak? Tak.
0: Jadinya, tak payahlah menguis asap tinggal ke api, Timah. Kalau dah tahu macam tu, kenapa nak bertegang urat lagi pasal bangsa dan keturunan dia dengan sejarah kita? Daripada takutkan pengaruh yang dia akan bawa dalam kejiranan kita ni, baiklah kiranya kau dulu pengaruhi dia dengan kehidupan kita ni. Tak begitu?
2: Betul-betul. Ajar dan tunjukkan pada dia siapa kita. Semangat cintakan negara. Satukan dia dengan perasaan bangga jadi anak Malaysia. Itu cara yang sebenar untuk kau katakan pada dia bumi yang dipijak ni milik orang. Kalau pegang yang ini, jangankan milik seorang. Mana-mana orang asing yang jejak tanah air kita ni dan segala penjajahan moden yang sedang ditularkan pada anak bangsa kita sekarang ni pun tak akan lut, Timah. Tak akan.
1: Iya ke?
0: Iya, begitu caranya, Timah. Ini tidak. Kau pun, bertindak membezakan fahaman. Saling tak tumpah perangai serupa komunis tu. Kejam pada yang tak ada kena-mengena. Dah nak masuk 68 tahun dah kita merdeka, Timah. Bukan resis macam ni cara untuk pertahankan apa yang kita ada.
2: Itulah kalau kukuhkan jati diri kita, jangankan mesok orang. Segala bangsa dari pelosok dunia ni tak akan buat kita goyang, Timah. Tak akan. Kuat akar kerana tunjang. Kuat tunjang kerana akar. Silap-silap mereka yang bertahankan kita di mata dunia ni.
1: Bercakap memang senang bunyinya. Tak apa. Alah, kita tunggu dan tengok je lah. Jangan nanti sudah terhantuk, baru nak tergadah padan muka korang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Datanglah, dia datang dah.
2: Datang dah kamu daripada pagi tadi lagi. Mana dah tunggu kamu tu?
1: Tepi sikit. Aku nak jalan. Nak balik. Menyemak. Iya.
3: Oh, maaf. Kenapa dengan Matimah tu? Ada apa-apa ke yang saya tak tahu?
0: Lebih baik tak payah tahulah, Mi.
2: Itu saya setuju. Hari ni kamu nak belajar apa pula?
3: Oh ya, lupa dah saya. Ini. Apa maksud perkataan ni ya?
2: Yang mana tu? Yang mana? Sini Pak Tahar tengok. Yang ni ke?
3: Ya, betul yang ni.
0: Kolot?
3: Ya, bahasa kolot. Tu apa maksudnya ya?

0: Ya Allah, lama betul saya tak makan rendang macam ni tau.
1: Ha, itulah. Siapa suruh you tinggal dekat luar negara tu lama-lama? Ha, kan dah kempunan.
0: Hei, kalau saya tahu you pandai masak rendang ni, lama dah saya minta you masakkan tau. Sedapnya bau. Terubat rasa rindu masakan mak ai.
1: Sedap kan? Lepas ni, cakap je apa you nak makan. I akan masakkan untuk you.
0: Betul ni?
1: Apa pula tak betulnya?
0: Mana dia tahu sebenarnya bukan you yang masak pun. Tapi Mak Timah, mak you yang masakkan.
1: Yelah, tapi I tolong kan? Kiranya I jugalah yang masak tu.
0: Anyway, apapun terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih je. Adat kami dekat sini, kalau kita dah bagi sesuatu, pihak sana kenalah membalas juga.
0: Alamak, nak balas apa ni? Saya bukannya pandai masak pun. Umi tu pun baru nak belajar-belajar masak. Lagipun, saya takut masakan dia tu tak kena pula dengan selera you nanti.
1: Tak semestinya kena masak je.
0: Okay, I will treat your lunch tomorrow.
1: Ha, that how it should be.
0: Kenapa pula ni tak nak makan ni? Kasihan sikit.
2: Kalau saya nak makan, nanti saya ambil lah. Abang tu, tunggu apa lagi? Makanlah. Bukankah tadi abang kata lama dah inginkan masakan tu kan?
0: Dah kenapa pula ni? Are you jealous?
2: Tak. Tapi saya hairan. Bukankah abang kata abang lebih suka makanan barat? Kenapa tiba-tiba suka makan ni pula?
0: Sesekali tu teringinlah juga nak rasa masakan macam ni.
2: Ya, kalau teringin, bagi tahu saya, bukan Aira.
0: Aduh, daripada awak nak cemburukan Aira tu, lagi baik awak belajar daripada dia. Ni tak, sibuk ikut Pak Taha dengan Mak Nak pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Buat persiapan nak sambut merdeka lah apalah. Awak dapat apa?
2: Belajar apa daripada Aira? Belajar goda lelaki yang sudah berkahwin ke? Macam itu ke?
0: Apa awak cakap ni, Mei? Aira pun tahulah yang saya dah kahwin. Jangan sini sangat.
2: Muka licin ekor berdangkal.
0: Mula tu. Bahasa apa pula yang kau cakap ni?
2: Ini bahasa kolot.
0: Dah. Saya tak nak gaduh dengan awak. Sekarang saya dah tak ada selera nak makan ni. Awak makanlah seorang-seorang.
2: Bila sudah memakai adab, tetaplah pada niat, Amir. Itu sahaja saya minta.
0: Sudah. Dah cukup. Cemburu tak bertempat.

0: Dah kenapa dengan Mei tu? Daripada tadi, monyok je saya tengok.
1: Biasalah bang. Lewat dia manis, masam. Ha, lewat dia harum, busuk. Sesiapa pun, macam itulah bila dah berumah tangga ni.
0: Iya, tapi setidaknya bertanyalah dulu manalah tahu kita boleh tolong kan.
1: Yelah, yelah. Ni ha, bendera-bendera ni. Abang jangan lupa pacakkan depan pagar masuk rumah penghulu tu. Untuk urusan mengecat tu, tak apa. Biar budak-budak muda je lah yang buat. Kang sakit pinggang, saya juga yang susah.
0: Iya, iya, tahu. Dah pergi tengokkan si Mia tu. Risau pula saya dibuatnya.
1: Hai, gundahkan buah dimakan burung je patah kita ni. Jangan bang, nak selesaikan masalah mereka berdua, awak dengan saya, perang dunia ketiga pula nanti kang.
0: Amboi, amboi, kamu makna ke situ pula difikirkannya ya. Mia tu dah saya anggap macam anak sendiri dah. Tak lebih daripada tu. Datanglah gadis daripada pelusuk mana sekalipun. Kamu juga yang ada di hati ni. Ha, kaya tak?
1: Ya, tahu. Yalah, saya bergurau je lah.
0: Dah, dah, dah. Pergi tengokkan dia.
1: Tak pergi ni. Hai, apa yang di biliknya dekat telefon kamu tu, Meh?
2: Amir masih belum jawab panggilan saya, maknap.
1: Lah, nanti sejuk hatinya tu, datanglah dia cari kamu. Dah, dah, dah. Tak nak fikirkan sangat, ya?
2: Entahlah maknap, bila jadi macam ni, saya rasa semua usaha saya jadi sia-sia.
1: Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba, Mei. Sepatutnya, Amir suami kamu tu yang kena faham kamu, lebih daripada kamu nak kena faham dia.
2: Tak maknap, saya tahu cara hidup di sini yang banyak perlu saya belajar. Saya tak sepatutnya cemburu pada Aira. Saya kena mengenal tempat lahir Amir, adab resam, budaya dan segala hal yang Amir hargai dan hormati. Sebab saya tidak sebangsa, jadinya saya yang kena faham dia. Bukan sekadar belajar bahasa, semangat orang di sini yang perlu saya hormati.
1: Ya betul, tapi bukannya salah kamu 100%. Amir pun ada kilafnya juga. Tapi jangan disebabkan ni, kamu nak berputus asa. Mana tak sukalah genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: Sampai bila-bila pun saya tak akan mampu jadi yang terbaik untuk Amir. Saya takutlah, maknap.
1: Ya Allah, jangan macam ni, Mi.
2: Saya rindukan keluarga saya.
1: Jangan begitu. Kita kan semua satu keluarga. Bangsa hanya pada rupa. Tetapi perasaan, jiwa dan kasih sayang kita sama.
2: Saya kahwin dengan Amir tanpa letakkan syarat siapa dia. Saya suka sebab yakin cara hidup orang kita tak tidak macam dulu. Berpuak dan bangsa kita boleh bersatu dengan perkahwinan. Saya hormati agama dan jatuh hati dengan semuanya. Tapi, bila dah jadi macam ni, saya rindukan keluarga saya. Mereka lah yang selalu ada waktu susah dan senang saya.
0: Alah, alah. Tak sedih-sedih lah macam ni lah, Meh. Hilang manis di muka kamu tu. Pak Taha ada ubat untuk hilangkan kerinduan kamu tu.
1: Oh, ubat apa pula ni bang? Abang jangan nak pelik-pelik sangat bang.
3: Kau jangan uduh aku nak. Dan kerana kau sukakan anak Cina tu, kau sanggup fitnah anak aku nak.
4: Apa bising-bising ni, Ma?
1: Fitnah apa benda ni, Niti, Ma? Ha? Anak kau ada depan ni, ha? Kau tanya dia sekarang?
3: Ha, ni, Aira. Betul ke apa yang Ma nak cakap? Ha, Aira, kau jawab.
4: Betul apanya, Ma?
3: Orang kampung dua berisik sana sini. Katanya, kamu tu menggoda si Amir suami mewah tu. Ha, betul ke?
4: Mana ada, Ma?
3: Mana ada? Mari sini. Kamu mari sini. Sini Mak cakap, kalau tergagap macam ni, ialah tu jawapannya kan? Buat hal betul lah kamu ni, Aira.
1: Ya Allah, dah tu, Ma. Sudah aku kata.
3: Ha, puas hati aku.
4: Oh my God, Mom. People are watching lah.
3: Tak payah speaking dengan aku tau. Kang aku speaking sama kang, baru kau tahu. Langit tu rendah ke tinggi ke ni, ha?
4: Aduh, sakitlah, Mak.
1: Ya Allah, sudah-sudahlah, Timah.
3: Sakit hati aku ni dibuatnya kamu ni. Balik. Tahulah aku yang mengajar kau macam mana. Balik, aku kata. Balik.
4: Sakitlah, Mak. Ia nak baliklah ni.
3: Laju sikit jalan tu. Cepat, Aira.
0: Tu dah kenapa pula dengan dua beranak tu, Nap?
1: Apa lagi, bang? Naik minyak lah maknya bila tembelang anak kesayangannya tu pecah. Biarlah. Tahulah dia nak didik anaknya tu nanti.
0: Ikat boleh diubah, Nap. Takut nak diubah macam mana lagi. Sebelum ni pun dah ada yang berbunyi pasal tingkah laku Aira tu. Tak pula dia nak melenting. Mungkin kali ni ludah ke langit jatuh ke muka sendiri gamaknya.
1: Maksud abang?
0: Yelah, sebelum ni apa yang dia kata dekat Mei tu, bangsa dan keturunan budak tu semua dibalunnya.
1: Haa kan? Betul juga.
0: Saya tak suruh lupakan, tapi kita kena belajar daripada sejarah yang gelap ni, Nap. Kena jadi generasi yang lebih fokus pada kemajuan dan kesejahteraan negara kita ni kalau kita nak kekal merdeka, bukan sekadar tanam kebencian atau kemarahan dengan terus ingat peristiwa lama tu. Bangkit! Kita kena bangkit daripada masa lalu.
1: Kan bang, penjajahan bukan hanya pada bumi yang dipijak, tapi penjajahan sekarang banyak dalam masyarakat kita pada akal dan budaya. Banyak bang, bersipah-sipah.
0: Itulah, tahu pun kamu. Tu salah satu contohnya si Aira tu.
1: Tak baik tau bang.
5: Mana?
0: Kamu Amir.
1: Ada apa tu Amir?
5: Mana ada nampak Mei tak hari ni?
1: Mana nak jumpa kalau dah pergi membawa diri macam tu?
5: Jadi betul lah Mei dah keluar daripada rumah ni?
0: Membawa diri tu macam-macam maksud dia Mei. Tapi itulah, kamu kan tak berminat dengan bahasa kolot kami ni kan? Macam mana kamu nak faham ya tak?
5: Bukan tu maksud saya Pak Zah. Tapi saya tak...
1: Tak maksudkan macam mana Mei? Mei tu bersusah payah belajar bahasa kita, adat resam dan budaya kita untuk apa? Untuk kamu. Katanya dia kena belajar semua tu untuk dia diterima dalam masyarakat kita ni, kejiranan kita ni, supaya dia dapat teruskan kehidupan dengan kamu dekat sini. Tapi apa yang kamu buat?
0: Abaikan dia di kampung ni, bukan takat biarkan dia. Kamu pelekehkan usaha Mei. Satu detup 10 yang rebah Mei.
1: Betul kata Pak Tahar kamu tu. Kami yang menuntunnya ni pun terasa dengan tingkah kamu ni.
5: Maaf saya mana. Saya
0: baiki. Masih belum terlambat Mei. Kamu bawa dia, besar tanggungjawab kamu ke atasnya. Jangan biar hilang percaya bahawa hidup kita dah jauh berubah. Bukan lagi zaman mempelekeh dan membandingkan dengan bangsa lain ni.
1: Betul tu. Minta maaf dekat Mei Hua. Kamu pun ada salah dan silapnya.
5: Tapi dekat mana saya nak cari Mei sekarang ni?
1: Cari diri kamu yang hilang ditelan arus kemodenan tu dulu, Mei. Terpengaruh dengan cara hidup tidak beradat dan lain-lain. Dia hilang sebab mencari kamu juga.
5: Hilang sebab cari saya? Tapi saya kat sini. Maksudnya?
0: Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Cari diri kamu tu, Mei. Maka jumpalah kamu dengan dia.

0: boleh kenal?
1: Shh. Tak dibenarkan bercakap dalam panggung ni lah.
0: Tapi kalau tak bercakap, macam mana awak nak tahu isi hati saya?
1: Kenapa cari saya?
0: Dah seperti jentayu menantikan hujan rasa dalam hati ni. Takkan hanya nak tunggu sampai awak kembali. Mestilah saya yang kena keluar mencari. Tak itu?
1: Kenapa perlu rindu kalau Aira ada untuk isi kekosongan abang tu?
0: Maafkan abang, Mei.
1: Macam mana abang tahu saya ada dekat sini?
0: Pak Tahar kata, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Sejak pertemuan kita 5 tahun lalu dekat Opera China, awak selalu kata, itulah tempat terindah yang awak akan kenang selamanya.
1: Tapi ini bukan Opera China.
0: Abang tahu, awak tak akan pulang ke kampung awak. Abang tahu awak akan berusaha mencintai sekali ini tentang abang tanpa berpatah balik. Jadi, abang cari persembahan apa yang ada bersamaan dengan Opera China yang dapat mengubat rindu awak tu. Persembahan Mek Mulung lah, apa lagi?
1: Abang cari ke atau maknab dan Pak Tahar yang bagi tahu ni?
0: Maafkan abang, Mek. Maafkan abang. Dan terima kasih sebab kembalikan jati diri abang yang telah hilang selama ini. Abang terlupa, Mei.
1: Kalau abang hilangkan jati diri abang, bagaimana cara untuk saya wujud dalam hidup abang? Jangan pernah hilangkan ia lagi dan jangan tinggalkan saya. Saya tak mampu berdiri sendiri di sini. Saya suka cara hidup dan adat di sini. Tapi bantulah saya. Bantulah saya untuk memahami cara hidup di sini. Jangan sesekali membiarkan saya sendiri.
0: Tak akan pernah dan tak akan terjadi lagi, Mei. Dan terima kasih sebab bagi abang tengok bagaimana cantiknya bunga mehua mekar pada penghujung Ogos di tanah Melayu ni.
1: Maksud abang?
0: Patutlah mama namakan awak mehua. Bunga pelam yang mampu tumbuh mekar pada musim dingin. Semangat dan ketabahan di sebalik bunga ni, awak bawa sebagai kekuatan untuk awak tetap bersama abang jalani kehidupan di tempat asing ni. Tapi biasanya, mekar mehua abang ni adalah sepanjang musim.

mekarnya mewah di penghujung Ogos, drama khas sempena Hari Kebangsaan yang tahun lepas punya kita siar balik. Sebab apa mekarnya mewah seperti mekarnya? Kita semua semangat, kita semua dan masih mekar di sanubari. Seronok kan, dan layan juga drama ni sangat-sangat macam orang kata pun menarik lah kan. Bagaimana orang Melayu sendiri yang hilang jati diri Melayu, oh, dia orang kata apa, kahwin dengan orang Cina, tapi orang Cina lagi berbahasa dan berbudaya Melayu berbanding anak Melayu sendiri. Seronok cerita ni kalau kita faham betul-betul kan. Selamat Hari Kebangsaan ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, the SIDS International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026. Baik, waktu sekarang pukul 5:47 petang. Seperti yang hari-hari kita jalani kan, setiap hari kalau waktu ini kita ada ekspresi dan kenangan. Dan membuka ekspresi hari ini, kita mulakan dengan Mentera Semerah Padi. Boleh? Mana dia Mentera Semerah Padi sat lagi? Nah, okay. Dan pukul 6 petang sat lagi kita akan ada berita semasa. Jadi jangan ke mana-mana, terus layanan KWFM. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam nada sejahtera. Salam merdeka buat semua.

Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahtera bangsa, mengemudi peradaban. Zaidin Abadi. Buka lagi di terik panas pagi Ogos, atau di kering angin senja September. Bersama kita berdiri di laman ini, melaung suara menggelegak semangat. Bukan, itu bukan lagi caranya. Kita menyambung nafas bangsa di bumi tercinta. Telah lama kita bermain di sini, pesisir warisan tinggalan moyang, bergelut dengan selut dan lumpur berpalut. Pintu kuala mesti bebas terbuka, bukannya terus diserkuk waspada. Masihkah kita mahu berkayuh perahu, sedang orang sudah lama berinjin baharu? Di rumah pusaka, singkapkan tabir usang yang mencipta bayang. Usah dihalang, sinar suci menyinar ruang. Ruang ini tempat kita menyusun bicara. Ruang ini tempat kita mencipta jaya. Ruang ini perlu ceria sentiasa. Tempat kita berkongsi laba bahagia. Meski telah tercipta sederetan sejarah kejayaan, menjulang nama negara di pentas dunia. Usah lengcongkan arus sungai semangat dari terus mengalir dan membaja nusa. Biar tanah ini kekal menyuburkan perpaduan menjadi bahtera bangsa mengemudi peradaban. Sekian, terima kasih.
1: Atikah Desa.

ekspresi kenangan kembali di Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang keempat hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Terus kibarkan jalur gemilang dengan megah kan, tanda semangat cintakan tanah air, cintakan negara Malaysia. Tema tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Benar-benar menikmati kesejahteraan, dan kita harus, orang kata apa, terus perkukuhkan lagi kan perpaduan untuk sama-sama kita menikmati keharmonian ini sampai bila-bila. Baik, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, keadaan cuaca di Langkawi hari ini, Met Malaysia meramalkan sebelah malam tiada hujan. Walau bagaimanapun, petang ini ribut petir diramalkan berlaku di beberapa kawasan, di kawasan pedalaman sahaja. Dan suhu hari ini minimumnya 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Kepada para pelancong yang hadir ke Langkawi kan, alhamdulillah malam ni anda boleh teruskan misi anda. Misi melancong ke mana? Waktu-waktu malam kan, ada saja Langkawi hidup setiap masa. Ditambah pula di Pantai Cenang kan, sentiasa hidup kan. Ha, waktu sampai pukul 2 pagi pun ada orang lagi, tuan-puan. Apa nak risau kan? Orang kata nak pergi mana Langkawi malam-malam? Oh, ada saja. Ni kalau kat Pekan Kuah, kita ada Menara Mahal untuk anda pergi bersuah foto bersama dengan kami punya, apa orang kata, building yang menjadi kebanggaan rakyat Langkawi. Okey, terus layan Langkawi FM ini, dia legenda. Sheila Majid.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan.
2: Amboi dia, kita cari merata duduk sini rupanya. Awal pasang dia.
3: Tada, elok tak? Kami pasang awal nak ajak bagi ramai pakai kibar Jalur Gemilang. Sempena Hari Malaysia dan sambutan kemerdekaan negara kita tahun ni.
2: Ni macam rupa bunga raya. Yang ni macam rupa durian pula. Retih empan lah. Keliling rumah penuh dengan bendera Malaysia. Konsep kebun ke apa ni? Menarik.
3: Kan, terseloh. Nak pasang lampu lit lap ni lagi. Biar waktu malam semua orang nampak. Bagi naik semangat dekat semua orang. Sebagai anak Malaysia, terutama generasi muda, mesti

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. 6.51 minit petang. Cici masih lagi di sini bersama dengan anda untuk ekspresi 31 Ogos 2026. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 kepada kita semua, seluruh rakyat Malaysia. Hari ini hari kebanggaan kita semua. Hari ini hari kebahagiaan kita semua yang patut diraikan. Akan sampai bila-bila insyaAllah. Dan teruskan semarakkan rasa cinta anda kepada tanah air. Baik, untuk hari ini Cici juga ingin orang kata undur diri untuk ekspresi hari Isnin 31 Ogos 2026. Pejam celik 4 jam sudah berlalu, okey? Berasa macam sedar tak sedar kan? Baik, untuk panduan muslimin dan muslimah juga hari ini, solat fardu maghrib akan masuk pada pukul 7.29 minit malam. Baik, sebelum kita berakhir, saya nak kongsikan juga esok, okey, harap bodi 95 dinaikkan secara automatik. Had kelayakan asas sebulanan bagi penerima budi madani RON 95 dan budi madani diesel bermula esok berkuat kuasa, mana Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Ketika ini seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter, manakala 700 ribu pengguna layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Baik, Cici mohon maaf segala kekilafan sepanjang Cici bertugas hari ini kan. Dan orang kata apa, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026, dan kita harus kekalkan kemerdekaan ini sampai bila-bila. Juga semarakkan anda punya apa kibaran Jalur Gemilang, sehingga 19 September ini kita akan ada lagi Hari Malaysia pula. Sebenarnya bukan untuk bermusim kan, kata nak suruh kibarkan, tapi bulan ini kita kena semarakkan dengan lebih lagi, okey, lebihkan lagi semangat anda untuk kibaran Jalur Gemilang. Letakkan dan hiasilah kediaman dan juga premis-premis perniagaan anda, okey. Cici undur diri untuk hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam nada sejahtera. Salam merdeka buat semua.
1: Contoh bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: 31 Agustus 2026 pukul 9.15 malam.
1: Berakhir gundah terjajah. Miskin derita ditawari usaha.
0: Ikuti rancangan Sanggar Seni Merdeka 2026, Bingkisan Bitara Memugar Pusaka.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik walaupun ada yang tengah siap sedia untuk berbuka puasa. Antara yang nak buka puasa, nanti Syarif Amir di Alustar katanya dah masak mee seafood untuk berbuka. Selamat berbuka kepada mereka yang berpuasa. Baiklah. Dan juga Acik Nur Malamat di Pulau Tiga Parit Perak katanya tadi baru sampai pukul 7 dari Perak, bertolak dari Kedah katanya. Jam teruk, tapi Alhamdulillah dah sampai ke Ipoh. Macam itulah musim-musim cuti-cuti macam ni. Jadi kenaan pun bertambah. Jadi tambahlah kesabaran kita ya. Baiklah. Lepas ini ada lagu Duri Dalam Cinta.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dan kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
5: Sesungguhnya dia, si Fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
6: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
7: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: emas je lah kan.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Muslimin dan muslimat yang dimulakan, sebagai panduan kita bersama, sebentar tadi tepat pukul 7.21 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti Kalamullah Surah Yunus ayat 5 hingga 8.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 5 hingga 8.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya.

Sesungguhnya, pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun. Dengan pertama, memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.
6: RTM Click betul-betul percuma. Selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, nak ke mana tu. Saya Aida Jia terus temankan anda ketika memandu. Mungkin ada yang nak balik kampung, kan? Mungkin juga ada yang dari kampung nak balik semula ke Kuala Lumpur. Jadikan kami sebagai teman anda ketika dalam perjalanan. Kalau rasa mengantuk ketika memandu, berhenti, rehat seketika ya di tempat-tempat selamat. Kemudian sambung kembali, ataupun mungkin ada yang kat sebelah kita boleh bergila-gila memandu, insyaAllah. Dan khabarnya ada juga yang dari Samarahan, balik ke Samarahan dari Bintulu. Oh, terima kasih lah ya. Sambil-sambil tu layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Yang penting, memandu dalam keadaan tenang. Jangan gopoh. Semoga selamat sampai. Kita ada Princess Su, kita ada Aziz Muhammad Tahir kat sini. Kak Dayang juga terima kasih layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers. Kita ada ramai juga, Ita Rozaya dan rakan-rakan kita yang sudi teman saya, Aida Jia Akak Manis, terus menemani anda hingga jam 12.30 malam. Alhamdulillah ya, dah pun selesai kita menunaikan solat Fardu Maghrib tadi, 7.21 minit malam. Dan juga waktu-waktu begini saya percaya ramai yang dah mula nak mencari makanan untuk makan malam ya. Apapun, selamat makan malam. Sambil-sambil tu terus layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify Nasional FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Layan kami menerusi saluran Astro 869 ya, MyTV 701, frekuensi mengikut negeri ya. Dan kalau susah nak cari kami, layan je Nasional FM ini menerusi RTM Klik di mana-mana saja. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda dari jam 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Dan untuk seketika ini, sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 8% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Perlu memperkukuh ekosistem padi dan beras untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Galakan kepada syarikat buka kawasan sawah lebih besar dengan kerjasama kerajaan negeri, sediakan tanah bersesuaian. Tingkatkan produktiviti dan perkuat rantaian bekalan melalui pengembangan teknologi, inovasi, automasi serta penciptaan nilai sepanjang rantaian industri. Dan sementara itu, teroka integrasi ternakan udang galah dalam sawah padi sebagai pendekatan dua hasil sesuai untuk kawasan pengairan terjamin. Dan sementara itu, sebanyak 135 pek darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen My Derma Darah siri ke-40 anjuran UMNO bahagian Kangar dengan kerjasama Puteri UMNO bahagian Kangar, Persatuan Sukarelawan Kasih Kangar dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah. Kempen My Derma Darah siri ke-40 dijalankan sempena Hari Kebangsaan disifatkan lebih istimewa dan istiqamah sejak April 2023. Pelaksanaan berterusan penting untuk menampung stok darah hospital dan menyelamatkan nyawa pesakit terutama dalam kecemasan. Dan selain itu, penganjur memberi penghargaan kepada penderma termasuk Baju Merdeka edisi khas sambil menghargai sumbangan NGO dan hospital. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda menerusi portal berita RTM.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.3.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkanlah Nasihat FM.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, terus layan kami menerusi saluran Astro 869 di mana-mana je. Boleh bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Halo, halo. Selamat malam untuk anda terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Kita ada Marsha Saleh, katanya, Assalamualaikum. Aida Jia, selamat malam, selamat bertugas. Semoga tugas dan juga urusan bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati, dipermudahkan insyaAllah. 6 hingga 12 tengah malam, pilihan bersama. Jangan lupa ya, selepas berita nanti kita ada pilihan bersama 2.0 untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan untuk hari ini, 31 Ogos 2026. Hari Isnin hari ini, sepatutnya kita bekerja kan, tapi sebab cuti umum, jadi kita diberi peluang untuk kita berehat di rumah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Kita ada Razak Balangi, katanya, Assalamualaikum DJ Aida, selamat bertugas. Selamat, katanya, Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan ke-69. Alhamdulillah. Nani Ani, kita ada Sunflowers, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, kita ada Princess Su, halu-halu. Kita ada Aziz Muhammad Tahir, tadi dah sebut nama Kak Aziz tu. Ha, senyum-senyum dia. Nur Isa Muhammad Azhar, kita ada Rosida Safil, kita ada Triple S, katanya Happy County, Bos Aida. Wow, tiba kan. Okey, kita ada Roslina, kita ada Nozi Moses, Nenek Ani dengan love-nya, baju hitamnya. Eh, samalah macam kita. Kita suka pakai baju warna hitam tau. Sejak-sejak kita balik dari Tanah Suci Mekah ni. Okey, kita ada Rugayah Merikan, kita ada Ford Ranger, kita ada Ramlili, kita ada Ramaini Sulaiman Buyin. Amboi, bunga ros di Mekah. Mirah menyala. Ahmad Suhaili, kita ada Jihad Bakar Rostan, kita ada Tumi Yem Virgo, tu nama dia. Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Silman Man, Omar Duga.

Khatijah Muhammad Amin, Ita Rozaya, Sumanda Sabah, pandai masak nasi kan? Eh, takkanlah pandai makan masak nasi je. Nah, pandai masak lauk juga. Nur Hidayah, Jaka Utara Sopan, kita ada Janet Zandar. Ramai lagi, terima kasih kerana sudi teman saya dari 6 petang hingga 12 malam. InsyaAllah. Jom seketika kita layan lagu ini, Gila Bayang, Amar Haikal.

0: Limas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ini rekodnya, Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Bagus, saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
3: Tenaga untuk menentang badak. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai. Di gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau.

0: adalah sebagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Pilihan bersama.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni yang comel-comel, siapa lagi kalau bukan Princess Sue ataupun juga namanya Princess Cute. Hai, katanya Pilihan Bersama 2.0, katanya salam hari Isnin, selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Malam ni katanya nak layan lagu daripada Hayes Hazmi, lagu berjudul Aku Mula Rindu. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Nur Azila. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ, Pilihan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Mas Idayu, 100% bukan Cintaku 100%. Macam tu. Okey, jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Tentunya di Kuala Lumpur ini ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Hai, selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, melekat terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Kita ada ramai rakan-rakan kita di sini. Ada Syarul, ada Teacher Mary dari Brunei, ada Princess Cute, teman di Astro katanya menerusi 869, dan juga layan live TT saya malam ini. Alhamdulillah. Okey, untuk seketika ini sedikit perkongsian dari portal berita RTM saya dapat kongsikan dengan anda waktu ini. Pihak berkuasa Iran telah merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan inap cemar ke Selat Hormuz. Pasukan pakar dan juga pemeriksaan dihantar selepas rakaman pembuangan minyak ke Laut Tular. Kapal membawa gula dan didapati membuang minyak terbakar, air lambung dan inap cemar industri ke laut. Sisa pencemaran dibersihkan dan kapal dirujuk kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Tehran merancang mengenakan bayaran laluan untuk membiayai perkhidmatan termasuk perlindungan alam sekitar, namun AS menentang keras. Dan satu lagi perkongsian untuk anda. Waktu-waktu begini, kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi pembenihan awan bertujuan membantu menangani jerebu dan meningkatkan paras air empangan. Sementara itu, pembenihan awan memerlukan keadaan atmosfera kondusif dan juga kehadiran awan sebagai sumber. Kaedah pembenihan menggunakan garam, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah dimaklumkan untuk meneruskan usaha. Met Malaysia akan mengadakan mesyuarat operasi bagi menyelaras pelaksanaan tanpa kondisi sesuai. Operasi berisiko gagal dan membazirkan kos. Itu dia sedikit perkongsian untuk anda waktu-waktu ini. Sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Jadi kita teruskan lagi dengan Pilihan Bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk malam ini. Saya terima daripada rakan kita ni, Jia Wei Chin, katanya selamat malam. Selamat berkonti Pilihan Bersama 2.0 Next Level. Saya Ameng dari Kulai Johor Bahru. Nak layan katanya lagu daripada Ismail Izani. Lagu berjudul Save Me, khas untuk semua pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kenapa gambar comel sangat? Kenapa dalam banyak-banyak gambar dipilih gambar tu? Kalau nak tengok gambar apa, silalah pergi ke Facebook Nasional FM bawah nama apa tu? Jia Wei Chin. Aduhai. Okey, kita ada seorang lagi ni, Real Adi. Katanya selamat bertugas DJ. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan 2026. Saya Adi Sarif dari Damansara Damai. Hai Damansara. Layan, katanya nak layan lagu daripada Sofia, lagu berjudul Orang Timur. InsyaAllah akan saya tunaikan. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sudah singgah ke live titi saya di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah. Hai Sabah, hai Sarawak. Terima kasih sudi teman Aida Jia Akak Manis akan terus bersama dengan anda hingga jam 12.30 malam. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Yang pertama daripada Ismail Izani, Save Me, dan Sofia, Orang Timur. Layan terus Pilihan Bersama 2.0.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Ya, jangan lepaskan peluang untuk anda memilih lagu-lagu kegemaran anda. Anda yang pilih, kami yang siarkan menerusi Pilihan Bersama 2.0. Tadi ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Manis, macam manalah saya nak kurus. Dia kata, sebab makanan dekat Malaysia ni sedap-sedap, enak-enak. Jadi susah untuk saya mengatakan tidak sebab saya food lover. Okey, bagi saya lah kan, orang yang suka makan ni, makan je. Tak jadi masalah selagi Allah Ta'ala berikan kita selera untuk makan, makan je lah. Sebab takut nanti bila kita tak sihat kan, kita dah kurang selera makan, jadi kita takkan makan. Jadi sebelum selera kita tu ditarik nikmatnya, jadi kita makanlah. Sebagaimana yang kata dengan saya tadi, dia kata dia food lover, jadi makanlah. Tetapi berpada-pada, takut nanti kita tak sihat pula kan. Sebab semuanya datang daripada makanan. Itulah ceritanya. Okey, kita nak sambung balik kita punya Pilihan Bersama 2.0 ni. Hai Wan, namanya Wan Wan, katanya Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh katanya nak layan lagu daripada kumpulan BPR, Dari Sinar Mata. Kita ada seorang lagi ni, Hida Mulyani, katanya nak layan lagu daripada siapa ni, Tajul, lagu yang berjudul Melamar Rindu. Jadi jom kita layan lagu-lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Hello, hello. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit. Kenapa tiba-tiba muka ketat tu? Sebab katanya esok dah kerja. Alahai. Janganlah macam tu. Bekerjalah kita sekuatnya. Macam tu kan. Lagu ada satu lagu tu. Macam tu lah. Lebih kurang. Walaupun kenalah tetap bersemangat ya. Sebab kita, kalau kita tak ada pekerjaan susah, nanti kita nak makan macam mana kan, nak beli itu ini. Jadi kenalah bersyukur dengan kerja yang kita ada. Syukur banyak-banyak. Syukur hidup di negara yang aman damai. Syukur kerana kita menikmati keadaan yang baik-baik selama 69 tahun negara kita merdeka. Alhamdulillah ya. Jadi untuk teruskan permintaan lagu-lagu malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Triple S. Semoga rakan kita berada di sisi radio sekarang ini. Katanya selamat pagi bos. Janganlah pagi. Sekarang ni malam ya. Oh, ini mungkin sebab dia masuk dalam poster ni pagi tadi. Sebab itulah dia cakap selamat pagi kan. Okey, apapun katanya nak layan lagu daripada Azlina Aziz, lagu berjudul Wajah Siapa di Hatimu. Okey, insyaAllah akan setunaikan. Dan permintaan lagu seterusnya selepas itu, Hasnah Hasrani, Double Hitch. Okay. Katanya nak layan lagu daripada Fauzal Latif, lagu berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Itu dia lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi lagu-lagu permintaan pilihan bersama 2.0. Ada juga yang cakap dengan saya, dia kata esok dah 1 September 2026, bukan esok sayang, kejap je lagi. Tepat pukul 12.30 malam nanti, kita dah masuk bulan baru. 1.9.2.0.2.6. Okey, jom kita layan lagu permintaan kita ini. Pilihan bersama 2.0.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Antara lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0 malam ini daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Ini antara lagu yang diminta menerusi lagu-lagu permintaan untuk hari ini 31 Ogos 2026. Lagu tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsa Saleh dan juga Madu Kemenyan. Itu dia rakan kita tadi. Diharapkan terhibur dengan lagu yang diminta. Dah pun kami tunaikan untuk anda. Jadi saya nak tunaikan lagu Pilihan Bersama seterusnya malam ini. Kita ada rakan kita ni dari Thailand ke ni? Hatnyai Thailand. Sawadika. Ibrahimat Akib. Semoga di berada di sisi radio sekarang ini. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Aran Ahram Amadal . Lagu yang diminta ni lagu yang berjudul, okey, lagu daripada siapa ni? Cari-cari di mana hilangnya. Okey. Daripada rakan kita tadi di Selendang Merdeka Ekspedisi. Lagu yang diminta oleh Ibrahim Mat Akib ini. Dan lagu yang seterusnya kita nak cari pula lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu berjudul Tirai. Lagu yang diminta oleh Ahran untuk pendengar-pendengar kita malam ini. Lagu juga untuk hiburan sendiri. Okey, apa pun, jom kita layan lagu yang pertama, Selendang Merdeka Ekspedisi.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Kejap je lagi anda akan bersama dengan Abang Manis untuk GBH kan, buruh hantu Akak Manis di sini saja temani anda untuk hari ini Pilihan Bersama 2.0. Jadi sebelum berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang diminta oleh Aiman Taman Ria Miau, lagu yang diminta daripada Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin, Kesetiaan, insyaAllah ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dah terpancur kat situ Abang Manis. Apa kata kita bergabung malam ni sampai 6 pagi. Abang Manis dan juga Akak Manis meletup ke babu. Okey, apa pun insyaAllah kita jumpa lagi. 2 hari saya berehat. Jangan lupa esok bekerja macam biasa. Saya akan kembali semula pada hari Khamis dan juga Jumaat untuk Nasional Relax. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga ciptaan One lirik oleh Ais. Spin dengan Rosah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau, di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu. Pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari Persembahan Kristal membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasrana Gamer Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada buah peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikir 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Eddie Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Sampai pukul 6 pagi nanti, terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruan tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ani83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Mesara, Sania Muhammad, Abang Imbaga, Semini Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy78, Ita Chon dari Ipoh, Ani Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Normal Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalija, KZ, Syahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shock, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tahu, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hatije dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuai MC, luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Ida 78, Abang Mira, melabur lagi dari bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasih turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak Antu 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fauzi Mozuki, lirik oleh Herman Tino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Hey, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 eh. Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya, ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mak Max hadir pun, Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot-pilot darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini, Cik Ila, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak

Nah, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuriz Zakwati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Balin terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh Abi, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping eh, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock, antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan tu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan fikiran, pemikiran kita, dalam kata orang tu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin, menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan berlansiran dengan Di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Eman, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Noh, Adik Lakosteh, Mizi 85 dari Puchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Aduh, boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan merancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979. Nurizan Roha, Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Ma'ruf Fan Club, Yung Izzah Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918, dia kata sihat selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. But SB, salam mereka, Abang Lori, Pan. Dini Chome, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif, Netratan Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayyid Alif.

Lagu yang cukup syahdu, ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta. Ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemuruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Kita tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Kak Ai, Sabriu Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi. Kiwani, Fauzia Usman. Saya Datina Ajira, Mastura. Semuanya hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan D. Django. Lentaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okey, semua okey lagi, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, rilislah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fizah Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuknya Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Heroin dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebas lah, daripada penjajahan. Tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul. Dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan. Tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga. Macam mana Malaysia ni? Perpaduan, kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mu. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jutaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, diri oleh Amran Omar, Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang siapa, saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan. Hari kata orang tu, sambutan hari kebangsaan kita dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang

pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insya-Allah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah, Mokti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farin Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya pagi ini. Ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je. Kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita, tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri 'adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala وغيره قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur ada mulqadab, tidak marah, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut, tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktiqad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya. Yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia. Tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam saja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merdu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pergi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pergi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik tak nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Dia centralize. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang. Kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Mereka kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik. Ya. Orang luar negara tak pakai pun macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan. Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru shahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru shahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata, masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

Guzman, kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudara Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah, semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi, Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja, sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, 3 suara menerusi Nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi 3 suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan, untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda, 24 jam 7 hari seminggu 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerebu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey. Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Tarib.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa. Hari yang pertama kita berada di bulan September 2026 bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah AA di studio. Ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas Rizwan Masihan, siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi sebentar lagi pukul 6.05 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi, manakala tepat pukul 6.05 pagi, masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bawakan kali ini ialah hadis 40 Imam Nawawi. Moga-moga insyaAllah sedikit pesanan untuk diri kita, untuk manfaatkan untuk umat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Hadis yang pertama iaitu berkenaan dengan niat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat ini ialah sangatlah penting, sebab Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas dasar niat seseorang itu. Mafhum daripada hadis, Imam Nawawi kata apa? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Riwayat Muslim. Apa kata hadis ini? Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan juga seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat yang baik akan mendorong kita akan menjadi lebih baik. Kalau niat kita tidak baik, akan mendorong kita akan melaksanakan perkara yang tidak berfaedah. Firman Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Taala berfirman dalam suratul Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahu alazim. Apa kata Allah? Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Al-mukhlishina lahuddin. Ialah hati yang ikhlas. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hati ikhlas ini tak mudah nak dapat kalau kita tidak beristiqamah, kalau kita tidak berterusan. Kalau kita buat sekali-sekala, dia tidak akan dapat niat yang ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah, niat ini adalah asas penerimaan amalan. Kalau orang yang berilmu, dia akan sentiasa memperbaharui niat. Kita pun tuan-tuan sentiasa kena betulkan niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas niat kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kejayaan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi. Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ajara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
1: Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM. 1 September hari ini bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah AAD Studio yang mantap melalui dua frekuensi yang dipancarkan. Terima kasih juga untuk anda yang dapat mendengarkan kami melalui RTM click.rtm.gov.my yang boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Moga apa yang anda rancangkan hari ini insyaAllah berjalan dengan lancar. Suara ini macam biasa akan menemani saudara hingga tepat 11 pagi nanti di sambil lagu-lagu dan juga info-info yang disediakan. Tajuk-tajuk berita luar negara akan menyusul sebentar lagi.

Dan Kuala FM 104.8, 87.5. Kita ke tajuk berita luar negara yang dipetik melalui berita harian online untuk edisi hari ini. Serangan AS di Pulau Kok tidak hentikan pengeluaran minyak. Menurut kata Iran, Istanbul, pegawai Iran hari ini berkata Pulau Kok dibom beberapa kali oleh musuh AS Israel, namun serangan itu tidak menghentikan pengeluaran minyak di pulau berkenaan. Lagi yang dimuatkan, kebakaran hutan, titik panas di Kalimantan Barat lonjak hampir dua kali ganda. Korban banjir Nepal meningkat 903, lebih 4,247 orang hilang. Harga minyak meningkat ketika AS Iran kembali lancarkan serangan. Juga dimuatkan Trump dakwa Pulau Kok dibom, Iran sifatkan video AI sebagai lawak jenaka. Gunung Sinabung meletus hampir hambur abu setinggi 3.5 kilometer. Antara yang dimuatkan lagi, Filipina gesa ASEAN selaras pewayan halal. Singapura akan perkenal undang-undang perlindungan lebih ketat had masa harian media sosial untuk remaja. Banjir Nepal, pemulihan mangsa perlu dijalankan. AS rancang kenakan sekatan terhadap bank beri tekanan ekonomi kepada Iran. Dan yang terakhir, Arab Saudi pamer manuskrip tulisan awal Al-Quran abad ke-3 Hijrah. Itu antara yang disediakan melalui berita harian online untuk ruangan berita luar negara, berita dalam negara menyusul 8 pagi nanti.

Alright, selamat mendengarkan kami di Langkah FM. Selamat pagi semuanya yang sedang menjalankan tugas, yang sudah memulakan tugas anda. Selamat menjalankan tugas. Pukul 7 pagi, kita akan ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan suara ini akan kembali menghiburkan anda selepas hari ini dalam sejarah sekitar pukul 7.12 pagi nanti.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Kaya, good
2: selamat
1: morning
2: pagi.
1: Kaya.
2: Selamat pagi, good morning. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kaya sihat Kaya? No?
2: Sihat. Sihat macam ni lah.
1: Ramai orang musim-musim lah ni tak sihat Kaya.
2: Ya, yeah, betul.
1: Apa nama? Pasal jerebu pun ada. Tapi kalau abang tengok di Langkawi, kalau jerebu ni bacaan dia tak sedap 52-53 kot. Di petunjuk dia 0 sampai 50 baik. Pencemaran rendah tanpa sebarang kesan buruk terhadap kesihatan.
2: Yeah.
1: Tapi kalau 51 sampai 100 sederhana. Pencemaran sederhana yang tidak menimbulkan sebarang kesan buruk terhadap kesihatan. 101 sampai 200.
2: Tak sihat.
1: Tak sihat. Lepas itu 201 sampai 300.
2: Sangat tidak sihat.
1: Sangat tidak sihat.
2: Kalau 300 dah?
1: Ha?
2: 300 kata?
1: 300 bahaya.
2: Bahaya. Bahaya. Dia jadi merah dah. Bahaya. Yang
1: kalau kita tengok sehari kemarin kot. Yang mana kucing semarahan. Serian. Mencatatkan 300 lebih. Tambah PD Serian 475.
2: Tak senang lagi ya no.
1: Ya, yeah. Kita okey lagi.
2: Kita okey lagi terkawal.
1: Kita okey, tapi kalau balik belah sana belah mainland di Tanah Besar sana,
2: yeah.
1: Dia jerebu dia nampak ke ya?
2: Nampak no.
1: Ya, nampak dengan ketara.
2: Nampak jerebu tu lah, tak
1: nampak
2: yeah,
1: orang. Nampak jerebu. Orang mesti nampak lagi.
2: Nampak.
1: Orang boleh nampak lagi.
2: Nampak tapi dia samar-samarlah.
1: Ya. Yeah.
2: Kan. Tambah-tambah orang yang lama
1: dia. Jadi semua kita kalau boleh pakai pelitup.
2: Pakai face mask, pelitup separuh muka. Kena pakai noh.
1: Ya.

0: Festival di Puncak. Saksikan 10 perlombaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat tajuk kepentingan komunikasi dalam hubungan. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Okey, dalam kehidupan sekarang ini, zaman kekini, banyak hubungan menjadi renggang. Bukan kerana benci, tetapi kerana kurang komunikasi. Kadangkala kita terlalu mengharapkan orang memahami perasaan kita, sedangkan kita sendiri tidak meluahkannya dengan baik. Hari ini ramai yang lebih selesa memendam rasa. Ada yang memilih diam walaupun hatinya terluka. Akhirnya, salah faham semakin besar dan hubungan menjadi semakin jauh. Komunikasi yang baik bukan sekadar bercakap, tetapi juga belajar mendengar dengan ikhlas. Gunakanlah kata-kata yang lembut dan jangan terlalu cepat menghukum ketika marah. George Bernard Shaw pun pernah berkata, "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place." Kadangkala kita sangka orang sudah faham, sedangkan sebenarnya mereka masih terluka dan keliru. Oleh itu, jagalah komunikasi dalam setiap hubungan, kerana kata-kata yang baik mampu mendekatkan hati yang jauh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Ya, selamat pagi. Dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, kita kena ke cuaca pula, Kak. Ya. Tengok cuaca macam mana. Penting ke cuaca ni, Kak. Ya.
0: Ya.
1: Tengok duduk je macam duduk di New Zealand.
0: Dia wah. Kan? Tapi kampung
1: aduh,
0: New Zealand je.
1: Aduh, tak nampak apa nama matahari.
0: Ya, betul lah.
1: Kan? Tapi tengok cuaca kita macam mana, Kak. Ya.
0: Waktu pagi ni kan, ribut petir di beberapa tempat.
1: Okay.
0: Tadi memang nampak lah kilat tu. Okey, dan waktu petang sampai malam tiada hujan.
1: Okey.
0: Petang ni cerah. Okey, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia.
1: Okey, nanti untuk kita tengok pula. Saya kita tengok pula IPU rasa 52.3 lebih kurang macam itulah.
0: Itulah kan, lebih kurang sama macam ni.
1: Oh, 53.
0: Sederhana.
1: Sederhana. Okey, okay lah Langkawi.
0: Okey, itulah kita harapkan ya.
1: Ya. Yeah.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Kak Yah sambut hari kebangsaan di mana, Kak Yah?
2: Okey, kemarin lah kerja.
1: Kerja. Ada di antara kita yang malam tiup satu tu, woi meriah.
2: Ya, betul.
1: Banyak tempat tembak bunga api.
2: Yo, di Langkawi ni kan meriah.
1: Ada, kata dekat mana ada tembak bunga api ni? Saya abang kata, isya abang tak tahu lah.
2: Mereka abang. Cuma belah kuah dia macam dengan slow sikit, pelan sikit.
1: Tapi belah-belah Pantai Senang belah. Teluk Yu ada.
2: Teluk Yu, Pantai Kok.
1: Pantai
2: ya
1: Kok
2: Allah
1: ada.
2: Meriah bang. Memang meriah.
1: Baik, ini berkenaan dengan apa nama IPU ni. Kota Kinabalu merekodkan bacaan tertinggi iaitu 154.
2: Tu dia. Bahaya no.
1: Ki Manis mencatatkan bacaan 152. Diikuti Kedingau 103 dan Tawau 102. Dan Sandakan kekal pada tahap sederhana dengan bacaan 81.
2: Dia. Jadi orang-orang kat sana berhati-hati.
1: Ya.
2: Keluar tu pakai pelitup separuh muka tu. Mas.
1: Face mask. Okay.
2: Dan juga minum ayak.
1: Minum ayak
2: kosong.
1: Ya. Tapi Kak Yah, ayak kosong ni memang selalu minum.
2: Selalu. Ayak suam kita.
1: Okay. Tak ada kalah. Tak ada kalah langsung.
2: Kalah tu kadang-kadang kena ada.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Alright, 2 pagi buka Pesan Biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Tak kira melalui gelombang ataupun yang dapat mendengarkan melalui live
2: RTM
1: streaming.
2: Click.
1: Di RTM Click. Okay. Yang boleh anda muat turun di Google Play, ada di App Store, ada di App Gallery pun
2: kita
1: ada.
2: Kita nombor satu nak abang.
1: Satu. Kita cari lagu ada nombor satu ada.
2: Ada.
1: Jadi nak beritahu juga ramai di antara kita yang cuti panjang.
2: Betul. Okay.
1: Cuti kebangsaan hari itu campur cuti sekolah.
2: Sambung
1: cuti. Jadi berhati-hatilah ketika memandu.
2: Ya.
1: Sebab ada dalam berita ni kayaknya kalau kita tengok ni 4 maut 3 cedera dalam nahas 11 kenderaan di LPT 1.
2: Allahuakbar.
1: Jadi semua kita lebih berhati. Kadang-kadang kita berhati-hati, orang tak berhati-hati.
2: Betul.
1: Jadi walaupun kita di laluan yang betul, contoh dia kan, kita lampu hijau.
2: Ya.
1: Kan kita yang tahu, tapi kita berhati-hati juga. Kadang-kadang orang yang sebelah sana tu dia langgar lampu isyarat.
2: Ya, itulah pasal kan. Jadi walaupun, kita kena doa untuk kedua-duanya.
1: Walaupun kita di laluan yang betul, sentiasa berhati-hati.
2: Betul itu kan. Malang itu tidak berbau.
1: Ya, betul.
2: Ya, jadi hati-hati semua. Kalau rasa nampak lah orang tu dah orang tu apa langgar isyarat, kita yang kena kelak.
1: Ya, betul.
2: Kita pijam.
1: Jangan baca kita betul.
2: Betul.